tahun ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh, akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya, kemana aja. Yang penting, untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu. Nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah. Makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya. Ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali. Itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

0: living hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: It's Music Trapping.
3: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, 2-nya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: aku.
1: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Flash Info.
3: Flash Info.
2: Flash Info.
4: Pengen rebahan 1000 tahun lagi? Ah, apa kata dunia? Sahabat kreatif, ada yang namanya klinomania yang mengindikasikan keinginan seseorang untuk tetap di tempat tidur untuk waktu yang sangat lama. Seseorang dengan klinomania akan kehilangan minat bersosialisasi, sangat tidak menyukai pekerjaan, dan hanya punya sedikit energi. Dan ngerinya bisa jadi pertanda bahwa seseorang tersebut menderita depresi, berbeda dengan kelelahan biasa atau gejala kurang tidur. Nah, sahabat kreatif, klinomania ini bisa muncul akibat kurangnya motivasi dan dorongan untuk melakukan apapun. Ih, kok aku banget ya.
2: Flash Info.

Fest balik lagi. Teman-teman Pro2 RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Tournament, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yel-Yel, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Nyerah gue nunggu panggilan interview kerja non. Udah sebulan nyebar CV, gak ada yang nyantol satupun.
1: Ya elah Do, zaman sekarang gagal dapat kerjaan kantor bukan akhir dunia kali. Lihat tuh si Rian, rela bangun subuh bikin dessert box. Atau itu tuh si Maya yang kepanasan nembus pasar demi berburu stok thrift store.
0: Tapi selain modal nekat kan, mereka juga udah punya aset non. Kayak si Dani yang buka coffee shop, tapi udah ada modal teras rumahnya. Rian bisa bikin dessert box karena keluarganya juga udah sukses usaha kuliner.
1: Justru itu poinnya, gengsi udah lama mereka buang. Dan gak kebanyakan excuse, punya atau gak punya privilege, yang penting mau mulai dulu. Daripada diam nunggu keajaiban, mending capek berkarya. Nah, kita nih sebagai temennya bisa tuh niru effortnya mereka. Juga dibantu larisin usahanya. Di balik tiap cangkir kopi atau orderan yang kita beli dari teman sendiri, ada modal nekat dan mimpi besar mereka buat berdiri di kaki sendiri.
0: Bener juga ya, harusnya kita saling support.
1: Yoi, beli produknya, bantu share postingannya, dan bangga pakai karyanya. Dukung UMKM anak muda lokal.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
3: It's music.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo-halo teman Pro 2, selamat pagi, menjelang siang buat kamu yang masih setia dengerin sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 di jam 8:47 waktu Indonesia Tengah ini. Dan gak kerasa juga waktu jalan terus, apalagi buat kamu yang mungkin udah mulai masuk jam-jam sibuk di kantor, di kelas, buat yang sekolah ataupun kuliah. Masa iya sekolah ya, kalau sekolah masa dengerin radio gitu. Jangan ya, fokus aja dulu gitu kan. Atau bahkan yang baru mau siap-siap beraktivitas, semoga energi kamu masih full dan tetap semangat pastinya. Dan biar jam-jam nanggung ini makin seru gitu ya, aku Vika Hamzah masih nemenin kamu semua. Dan aku punya info menarik yang wajib banget kamu tahu sebelum kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits berikutnya ya. Jadi ada kabar seru tentang remake film legendaris yang paling ditunggu-tunggu nih. Apalagi emang kalau misal kamu pecinta film-film Hollywood gitu ya. Karena kalau misal ada yang pernah nonton film populer The Intern gak sih? Yang dulu itu dibintangin sama Anne Hathaway dan juga Robert De Niro. Ini film sebenarnya lucu banget ya, walaupun agak-agak klasik gitu ya. Ternyata sekarang dibuat ulang versi Koreanya dan dipastikan tayang di bioskop Indonesia mulai 30 Oktober mendatang. Wow. Dan versi terbarunya bakal mempertemukan dua aktor besar, yaitu Han So-hee yang berperan sebagai Sun-woo, CEO muda yang gila kerja, beradu akting dengan aktor senior Choi Min-sik sebagai Ki-ho, si pekerja magang dengan pengalaman 37 tahun. Sebenarnya lumayan menjanjikan ya. Karena aktingnya Han So-hee itu kan kita udah tahu ya bagaimana, udah gitu juga cantik banget dia kan. Dan pastinya film ini juga dengan cerita yang sama dengan The Intern versi aslinya gitu kan, menjanjikan dinamika kerja lintas generasi yang seru banget buat ditonton. Jadi gimana? Udah siap-siap belum mau nonton film The Intern versi Korea nih? Nanti tungguin ya di Oktober nanti, 30 Oktober mendatang. Tapi sebelum itu ya kan, sebelum kita masuk ke Oktober nih, kan September belum habis nih. Udah gitu, nanti masih ada sekitar 2 weekend lagi gak sih di bulan September ini? Coba sebentar aku lihat dulu. Oh enggak, tinggal 1 kali weekend lagi ya. Makanya harus dihabiskan dengan aktivitas yang pastinya seru dan juga mantep gitu. Nah buat kamu yang misal belum punya aktivitas yang sekiranya bisa dihabiskan nanti di weekend ini gitu ya, kamu bisa banget ikut keseruan RRI Fest 2026. Karena RRI Fest 2026 masih lanjut dan makin pecah. Setelah keseruan Mobile Legends kemarin ya, donor darah dan juga bazar UMKM di tanggal 17-18 September. Nah sekarang saatnya kita bersiap menyambut puncak acara utamanya. Kamu wajib banget catat tanggalnya di hari Sabtu 26 September 2026 di Manado Bay. Ada aksi jaga pantai di 26 September pagi. Lalu rangkaian perlombaan seperti lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan juga vlog competition. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada penampilan spesial dari Eina Kawatak. Yang siap banget bikin suasana makin ambiar dan pastinya seru. Oh, udah kebayang nih bakal pecah. Dan yang paling penting, acaranya gratis tis-tis. Semua keseruan ini juga terselenggara berkat dukungan sponsor seperti Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, dan Jumbo Swalayan, dan juga Klinik Pramita, PLN Nusadaya UP Sulawesi 1, Grand Lule Manado, Trijaya Motor Samrat. Serta turut didukung juga oleh Tongchi, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extrajus Ultimate, Icitan, dan juga HZO. Dan juga pastinya didukung oleh instansi PMI, Dinas Kesehatan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan juga PBSI. Untuk info dan pendaftaran lomba bisa hubungi aku Vika di 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok @RRI_Manado. Duh, sampai belibet ngomongnya. Instagram dan TikTok @RRI_Manado dan juga @Pro2Manado, duanya angka. Dan pastinya setelah tadi kan aku juga udah sempat info sama kamu tuh kan ya, ada lomba-lomba yang bisa diikutin. Nah makanya buat kamu yang punya circle dan kompak, suka cosplay karakter anime favorit kamu, pede ngomong di depan mic ala-ala penyiar kayak aku begini, jago ngedance, atau suka bikin konten di IG ataupun TikTok, langsung aja daftarin diri kamu sekarang juga di RRI Fest 2026. Karena ada lomba announcer challenge, yel-yel competition, vlog competition, dance competition, sampai cosplay competition. Cara daftarnya juga gampang banget, langsung aja kepoin Instagram dan TikTok at RRI_Manado dan juga at Pro2Manado, duanya angka, atau bisa hubungi aku Vika di 0812-8686-6033. Dan pendaftaran ditutup di 25 September 2026. Total hadiah jutaan dan keseruannya juga udah nungguin kamu di puncak acara RRI Fest 2026. Hari Sabtu 26 September 2026 nanti di Manado Bay. Jangan cuma nonton, karena panggung ini disediain khusus buat kamu yang berani tampil beda. Dan ayo buktikan kalau kamu yang paling keren. And see you there.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
0: Flash Info.

0: Kakak. Dapat hadiah 100.000 kalau bisa jawab 3 pertanyaan kilat ini. Pertanyaan pertama, siapa aja yang bisa jadi anggota koperasi Desa Merah Putih?
1: Seluruh warga kelurahan setempat, termasuk anak muda yang mau mulai usaha.
0: Cakep. Pertanyaan kedua, selain simpan pinjam yang aman, unit apa lagi yang ada di koperasi Merah Putih?
1: Bentar. Ada penyediaan sembako, terus bahan baku usaha, sampai jaringan logistik UMKM.
0: Mantap. Pertanyaan terakhir, kenapa anak muda mending ke koperasi Merah Putih daripada nekat ke pinjol?
1: Kalau ini soalnya udah ada digital, bunganya adil, tanpa biaya siluman, dan kita dapat sisa hasil usaha.
0: Mantap. 100.000 buat kakak karena udah jawab semua pertanyaan dengan benar. Stop kejebak pinjol, waktunya anak muda mandiri secara finansial. Yuk manfaatkan koperasi Desa Merah Putih di kelurahanmu.
1: Kak, ya udah, 100.000-nya mana?
0: Iya, sabar Kak, giliran hadiah aja cepet. Nih Kak.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Produa FM Manado, teman terbaik.

0: Di era media sosial saat ini, banyak banget yang mau kelihatan keren di media sosial. Tapi sebenarnya dompet menjerit tiap akhir bulan. Apalagi saldo rekening. Lihat postingan orang jalan-jalan, langsung panik pengen ikut. Lihat barang viral, langsung check out pakai fitur pay later. Padahal, tabungan pas-pasan, bahkan utang juga numpuk. Demi gengsi dan pengakuan, kita sering banget terjebak gaya hidup di luar batas kemampuan. Padahal, social climbing tanpa fondasi finansial yang sehat cuma jalan pintas menuju kemiskinan di masa depan. Keren itu bukan tentang seberapa mahal barang yang kamu pamerin. Keren itu saat kamu bisa mengontrol keuanganmu sendiri dan bebas dari jeratan utang impulsif. Stop hidup demi standar orang lain. Fokus bangun nilai diri dan masa depanmu, bukan sekadar gengsi semalam.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.
2: Teman terbaik kami.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yel-Yel, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

0: Halo, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan karena sekarang udah jam 9:30 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2, berarti di jam segini biasanya udah mulai kerasa nih, perut udah mulai lapar lagi atau mungkin pengen ngemil sih, lebih tepatnya ya mulut ya. Walaupun tadi udah sarapan gitu kan ya, terus habis itu juga walaupun baru kerja tapi bawaannya udah sepaneng lagi aja gitu ya. Atau mungkin ada juga malah yang lagi semangat-semangatnya nyelesain kerjaan. Pokoknya apapun mood kamu pagi hari ini, tenang aja karena aku Vika Hamzah bakal nemenin kamu terus di Spada sampai jam 10 nanti. Dan sebelum lanjut dengerin lagu-lagu seru lagi buat ngembaliin mood kamu ya, aku juga masih punya info terupdate di pagi hari ini dan datangnya dari dunia hiburan. Jadi ada kabar hangat nih teman Pro 2, datang dari dunia musik internasional, apalagi kalau misal kamu penggemarnya Jackson Wang. Nah, Jackson Wang ini resmi membuka babak baru dalam karirnya ya teman Pro 2, dengan bergabung bersama agensi manajemen Roc Nation milik Jay-Z. Setelah sebelumnya ya kita sama-sama tahu ya, Jackson Wang ini kan gabung sama Rich Brian, Nicki di 88 Rising. Begitu. Nah, pengumuman ini juga dirayakan lewat perilisan single terbaru berjudul Thank You, yang sekaligus menjadi bentuk apresiasi mendalam untuk para penggemar setianya si Jackson Wang ini, termasuk kamu nih yang emang penggemar setianya dia. Dan menariknya lagi, video musik bernuansa hitam putih ini direkam menggunakan iPhone 18 Pro atau iPhone 18 Pro dan melibatkan 30 fans terpilih dari 80 negara gitu. Dan apakah kalian salah satunya? Wah, beruntung banget nih. Dan juga perjalanan karirnya dari seorang atlet hingga menjadi bintang global benar-benar divisualisasikan dengan sangat apik di situ. Nah, totalitasnya Jackson Wang ini sebenarnya perlu ditiru banget sih ya buat generasi muda kayak kita ya kan. Totalitas di dalam kerjaan, totalitas di dalam karir gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal totalitas, soal kerjaan gitu ya. Di mana kerjaan di era sekarang ini kan butuh banget nih yang namanya internet yang berkecepatan tinggi gitu. Pastinya biar gak bikin emosi gitu kan. Nah, makanya setuju gak sih kalau internet itu emang harusnya bisa bikin kamu tenang, senang dan juga menang teman Pro 2. Ya enggak? Setuju enggak? Karena bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris dan juga customer service yang selalu siap ngelayanin gitu ya setiap saat. Nah, itu jawabannya cuman ada di Bisnet. Makanya kamu harus segera pakai Bisnet sekarang. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet Zero DS kini hadir dengan bandwidth 100 MB per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Murah meriah. Dan pastinya pakai Bisnet Home bisa bikin kamu juga senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB per second. Dan gak cuman itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10-100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang pastinya diundi setiap bulan. Banyak banget ya Bisnet duitnya ya. Ada hadiah mulu nih tiap bulan dan bahkan nanti di bulan Desember. Nah, ini hebatnya totalitas internet. Netan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Dan kalau misal kamu mau tahu informasi lebih lanjut, bisa kunjungin bisnethome.net gitu. Yaudah, gak usah pakai pikir panjang, langsung aja ganti provider internet kamu ke Bisnet.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya kemana aja, yang penting untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu, nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah, makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya, ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali, itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Flash Info.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang bareng Lydia ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Vika Hamzah pamit, stay healthy, stay happy, and stay hydrated. Jangan sampai kurang minum. Sampai jumpa di siaran aku berikutnya, and bye-bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Fest balik lagi. Teman-teman Pradua, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, kamu sering susah tidur? Coba deh sahabat kreatif mulai konsumsi pisang dan kacang almond. Karena pisang mengandung melatonin dan triptofan yang nantinya diubah menjadi serotonin dan dapat membantu kamu agar bisa tidur. Pisang juga mengandung magnesium yang membantu meredakan otot-otot tubuh yang tegang sehingga kamu merasa lebih rileks. Sedangkan kacang almond dapat menstabilkan irama jantung sehingga bisa membuat cepat mengantuk dan membuat hormon tidur bekerja dengan baik.
1: Flash Info.

0: Masih bawa nih teman Pro2 dari kawasan Puncak di Kala, Pro2 pada teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi, selamat menjelang siang, karena udah jam 10 lebih 15 menit juga teman Pro2. Dan cuaca seolah menyatakan dirinya, ini tuh udah siang deh kayaknya ya. Aku tuh udah cerah banget ya, jadi buat kamu semua yang di jam segini baru aja bangun, ngapain aja ya. Paling-paling ya karena hari ini gak kerja kali ya, atau memang karena kurang sehat ya. By the way, siang hari ini santai siang bakalan nemenin teman Pro2 bareng Lydia Karisti. Aku ya pastinya dong bakalan menemani teman Pro2 sampai sore seperti biasa di santai siang, sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore nanti ya. Gimana kabarnya teman Pro2? Semoga semua sehat ya, aku harap sih itu yang utama ya, sehat dulu fisiknya, pikirannya juga happy gitu ya, baru kita bisa menjalani hari Selasa ini dengan penuh rasa syukur, semangat, gembira, apalagi nih, pokoknya semua deh teman Pro2 ya. Yang mungkin di jam segini baru aja nyampe kantor sama kayak Lydia yang shiftnya siang gitu ya, semangat ya, yang udah dari pagi udah sering kejar-kejaran sama kerjaan juga, semoga semuanya lancar deh pokoknya hari ini. Yang pasti teman Pro2 buat kamu mau di rumah, di tempat aktivitas, ada juga nih yang di swalayan mungkin lagi dengerin kita juga, di tempat-tempat makan nih yang lagi dengerin Pro2 ya, selamat menikmati makanannya kamu ya. Gak tahu ini makan pagi, sarapan, apa udah makan siang, ya udahlah ya, pokoknya buat kamu yang udah di tempat makan juga, yang mungkin di rumah, gak ada aktivitas di luar rumah ya, semangat menjalani hari Selasa ini. Yang pasti bakalan terus happy kalau kalian dengerin kita di 97,7 FM, makanya naikkan volumenya. Kalau kalian pengen dengerin dari streaming, boleh banget juga di aplikasi kita RRI Digital. Kalau belum punya, buru download sekarang juga di Play Store ataupun App Store di HP kamu ya. Oke, aku masih bakalan temenin teman Pro2. Gak usah lama-lama, dibuka langsung segmen pertama untuk santai siang ada Pro2 Hitlist. Buat kamu-kamu yang pengen request langsung aja, WhatsApp-nya udah aku buka dan nungguin kamu juga sedari tadi di 0851-9088-9797, atau nanti bisa dari TikTok, aku bakalan live TikTok juga ya. Tunggu jaringannya terhubung dulu ya. Oke, sambil menunggu ya koneksinya teman Pro2, kita dengerin dulu, ada satu single yang belakangan ini lagi banget-banget aku dengerin ya. Dan kayaknya kalian juga ya, kita dengerin dulu, ada Dua Lipa, Training Season.
1: Hey,
2: hello, what's good?
3: Hey, beautiful.
2: Oh, short stop,
3: please. I apologize if together. I know I fucked up.
4: I just hope that you want to spend more time.
2: What I called to say really is, I...

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Okay, buat kamu-kamu teman Meridue yang di menjelang siang hari ini pengen banget dengerin lagu favorit kamu, just langsung aja gak usah lama-lama ya, request di sini di 0851988 atau bisa gabung juga dari TikTok kita karena aku udah live TikTok. Yee! Aku udah live TikTok teman Meridue, jadi buat kalian-kalian yang pengen request langsung aja ke sini ya, biar bisa diputerin gitu lagunya ya. Dan kira-kira lagu apa sih yang mungkin di jam segini pengen banget kamu request, langsung aja ke sini ya teman Meridue ya. Buat teman-teman juga yang mungkin pengen curhat kali ya siang hari ini lagi ngapain, terus sibuk banget, boleh. Sekalian teman Meridue, aku punya informasi penting buat kamu dari era refresh yang balik lagi di tahun ini. Buat kamu yang punya circle dan kompak, suka cosplay karakter anime favorit kamu, terus pede ngomong di depan mic, jago ngedance, apalagi suka bikin konten-konten di IG ataupun TikTok, langsung aja ya daftaran diri kamu sekarang juga di era refresh 2026 ya. Ada lomba announcer challenge, ada yel-yel, vlog competition, dance competition, sampai cosplay competition. Cara daftarnya gampang banget kok teman Meridue. Kalian bisa kepoin aja Instagram dan juga TikTok RRI Manado di @RRI_Manado dan juga @Meridue_Manado. Atau langsung aja nih hubungi Vika di 0812-8686-6033. Pendaftaran ditutup di tanggal 25 September nanti. Total hadiahnya jutaan rupiah dan keseruannya udah nungguin kamu banget di puncak acara RRI Fest 2026 hari Sabtu nanti, 26 September 2026 di Manado Bay. Jangan cuma nonton aja teman Meridue, karena panggung ini dikhususkan buat kamu yang berani tampil beda. Ayo buktiin kalau kamu tuh paling keren, dan see you there!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya tadi dibuka.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dua ada Harry Styles dengan Watermelon Sugar ya. Udah ngantar kita di menit ke 47 lepas dari pukul 10 pagi menjelang siang pastinya ya. Masih bareng Lydia Karisti di Santai Siang. Dan langsung aja aku udah cek-cek ini untuk TikTok yang udah bergabung. Ada lumayan banyak dan yang lain juga ada beberapa single yang udah aku puterin ya. Kali ini aku bacain dulu dari kakak Mixuna. Katanya request nih banyak banget requestannya lagu J-pop tadi ya. Tapi yang bisanya kita puterin ada di Kobokan Aero Help ya. Semoga lagu ini bisa menemani kamu teman Pro 2 yang kayaknya lagi sibuk gambar komik pendek nih. Sekali-sekali di-spill dong komiknya, ceritanya tentang apa ya kan. Seru nih karena banyak juga teman Pro 2 yang pecinta komik-komik, anime, J-pop ya. Nanti juga kadang bisa gabung di sini loh. Salam-salam ya. Oke, selanjutnya teman Pro 2 ada kakak El Ray. Request lagu Kak Alex. Alex siapa nih? Merry Christmas, I miss you. Nanti ya, aku cek dulu kakak lagunya kalau bisa aku puterin. Kalau ada di listnya kita, ya bakalan aku puterin ya. Yang pengen request juga langsung aja nih. Ada beberapa juga yang lagi gabung bareng kita. Kakak Boki Oki, kakak Eksi juga ya. Mixunah, cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Cuman komedi dua tipe main game, COC kok. Oh gitu ya. Ceritain di sini dong aktivitasnya ya kan, biar kita tahu juga. By the way, yang lagi stay tune nih udah pada makan apa belum nih teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin lagu yang udah di request ada Kobo Kanairu ya dengan Help. Kayaknya para pecinta anime bakalan suka nih dengerin lagu ini ya. Nanti kita denger sama-sama sambil juga teman Pro 2 yang pengen request langsung aja request. Jangan lupa tap-tap layarnya juga biar makin banyak yang gabung bareng kita di sini ya. Maksudnya di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Pro2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat

081 9088 9797. Thank you banget untuk teman-teman yang di TikTok. Nanti kita lanjut lagi di setengah 12-an ya. Oke, aku bacain dulu WhatsApp ya, teman perdua, buat kamu semua ya. Dan yang pasti buat yang pengen request, langsung aja di sini biar aku bisa puterin lagunya ya. Kira-kira lagu apakah yang pengen banget kalian dengerin? Kok aku yang tebak ya, teman perdua ya? Ini kan lagunya kalian ya. Kasih tahu aku aja nih, kira-kira lagu apa yang pengen banget kalian dengerin? Biar aku bisa puterin gitu, teman perdua ya. Kakak, ini ada yang request ya. Dari kakak siapa nggak kasih tahu? Ya, requestnya nggak ada biaya, gratis. Jadi langsung aja ya. Katanya mau request The Second You Sleep ya. Aku cek dulu nih lagunya ya. Bentar, Sabia. Kayaknya belum bisa kak, karena itu udah dari 2002. Kalau bisa sih 10 tahun ke bawah, paling minimal 2016-an. Nanti kasih tahu lagi ya kakak ya, kira-kira lagu apa yang pengen aku ganti deh ya. Nanti aku puterin. Sambil ditemani sama lagu-lagu hits yang pastinya buat teman perdua siang hari ini, kamu bisa menemani suasana siangnya teman perdua ya. Sekali lagi, aku kasih tahu kalau misalnya teman perdua kemarin tuh RRI Fest udah ngadain yang namanya Mobile Legend, ada donor darah, Basar UMKM di tanggal 17 dan 18 September. Nah kali ini, kalian harus ingat dan catat tanggalnya untuk menyambut puncak acaranya di tanggal 26 September hari Sabtu nanti di Manado Bay. Ada aksi jaga pantai, rangkaian perlombaan kayak Yel-Yel Cosplay Announcer Challenge, ada Dance Competition, kemudian Vlog Competition, yang paling ditunggu-tunggu nanti ada bakalan penampilan spesial dari Eina Kawatak, yang pastinya bisa bikin suasana di sana makin ambiar lagi, jadi rugi banget kalau kalian gak dateng. Acara ini gratis juga, jadi teman perdua, semua keseruan yang bakalan kalian nikmati ini berkat sponsor kita, ada Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lay Manado, dan Trijaya Motor Sambrat. Serta didukung juga oleh T. Tongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Ada juga nih yang didukung oleh beberapa instansi seperti Palang Merah Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Jadi kalau kalian pengen ikutan lomba, karena masih ada lomba, daftar aja langsung hubungi Vika di 0812 8686 6033, atau kepoin Instagram dan TikTok kita di @rri_manado dan @pro2manado ya. Mari ajak teman-teman kalian, keluarga, beramai-ramai datang. Jangan sampai gak datang nih. See you there.

0: kita belum self reward gitu. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal kan mau pilih. Soal harga, ndak usah kan takut mahal. Kualitas apalagi. Mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok nggak nape budget leh, masih mau tak simpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang, tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, orang generasi muda membantu perkembangan UMKM.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, cuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjen yang diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: Teman terbaik kamu. Bye.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya. It's Music Station. Only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, Tika.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ya, 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.
4: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
6: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
7: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu.
2: Hai, kita mau Pro 2 masih menemani kamu semua dengan lagu-lagu hits pastinya. Di Pro 2 Hitlist sudah selesai karena udah 2 jam 12 lebih 3 menit. Tapi masih ada satu lagu yang aku kayaknya masih gantung banget ya. Tadi aku udah bilang bakalan puterin, tapi belum puterin. Mohon maaf ya buat kakak yang gak kasih tahu namanya siapa, tapi request lagunya Billie Eilish katanya. Aku adanya yang dari Olivia Rodrigo, kayaknya memang ada yang featuring juga ya. Tapi aku pilih ini dari Olivia Rodrigo, judulnya sama, Traitor ya. Spesial buat kamu, katanya salam buat Ko Andre. Oke, kalau gitu nanti dengerin sama-sama aja. Thank you banget yang udah gabung dari WhatsApp, dari TikTok juga. Masih ada sih yang gabung dari WhatsApp ya, tapi mohon maaf lagunya belum bisa aku puterin. Tadi terakhir yang satu tadi udah dari jam 11-an sih ya. Nanti di lain waktu, lain kesempatan, besok lagi boleh ya. Jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 itu ada Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu wajib nagih deh. Nagih ke penyiarnya, karena itu adalah segmen kita. Kalau ada penyiar, terus mereka belum sounding, kamu nanya WhatsApp ya. Karena itu jam 10 sampai jam 12 memang jamnya pada 2 Hitlist ya. Lagi, aku masih temenin kamu siang hari ini, menemani terus ruang dengar teman pada 2 pastinya dengan santai siang. Semoga juga santai kalian siang hari ini boleh lebih terhibur, lebih ceria, lebih happy, ya gak sih? Apalagi lagu-lagunya luar biasa tadi ya. Selain requestan juga, aku puterin lagu-lagu yang kayaknya bisa menemani kamu di jam-jam segini yang mungkin lagi pada makan ya, lagi mikirin menu apa. Asal jangan berantem aja soal menu makanan ya. Biasanya kan ada teman kantor atau teman-teman kita yang nitip dong. Kalau nggak ada ini ya, kalau nggak ada ini ya. Pas balik tiba-tiba ya. Salah ya lauk pauknya. Ya jangan sampai berantem, nikmatin aja. Yang penting kamu punya tenaga lagi untuk beraktivitas ya. Oke, yang paling pasti teman Pro 2, kita dengerin pastinya lagu-lagu berikut ini yang bakal aku puterin. Pastinya masih dari kawasan Puncak Tikalong, menemani terus santai siangnya teman Pro 2.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.
4: Jangan.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you banget untuk kalian yang masih dengerin kita dari 97.7 FM ya, ataupun dari aplikasi streaming yang udah pada download dan selalu setia dengerin dari situ ya, di aplikasi streaming kita RRI Digital. Thank you semuanya, semoga siang ini kita bisa menemani kamu makin seru-seruan lagi ya. Sebenarnya sih kita ada updatean informasi siang hari ini sampai jam 2, dan pastinya aku masih bakalan update juga yang terbaru. Tapi kayaknya teman Pro2 kalau ngomongin belakangan ini, bukan cuman karena kita merasa soal cuaca belakangan ini atau udara di Manado ya, bukan cuma di mana dong, kayaknya hampir seantero Indonesia gak sih teman-teman berdua merasakan lumayan hal yang sama, walaupun ada beberapa tempat yang banjir bandang ya teman-teman berdua ya. Tapi untuk Sulawesi Utara dan kota Manado sendiri terasa makin panas gitu ya. Kita udah pada tahu memang sih memasuki musim kemarau ini belum beranjak banget, otomatis debit air itu mulai menurun. Bahkan pun yang kelihatan banget tuh kayak rumput-rumput, lahan-lahan yang biasanya hijau kehijauan kini kering kerontangan sih teman berdua. Di sekitar rumahku juga tuh kayaknya kekeringan banget dan sampai kuning kemuning warnanya memang ya. Nah teman berdua, kondisi ini juga sering memantik atau membuat resiko kebakaran. Itu pasti karena di sekitar kita udah pada tahu ya, berdasarkan juga data call center 112 Manado, laporan kebakaran tuh terus meningkat, mengalami peningkatan teman berdua. Sampai dengan data yang aku ambil di 18 September 2026 ini, ternyata udah ada di 18 September kemarin ya, udah ada 311 laporan kebakaran yang masuk. Dan ini keterangan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado, Novianti Mongkau, yang membenarkan bahwa laporan kebakaran memang terus meningkat teman Pro2 sejak dari bulan Juni kemarin. Kebayang gak sih teman Pro2, di tanggal 18 kemarin aja udah 311, sampai sekarang pun bertambah ya teman Pro2, karena kemarin juga aku tuh habis dinas sore ya. Nah aku habis dinas sore juga teman Pro2 kemarin ya, ternyata udah apa ya, para pemadam kebakarannya juga lagi pada sibuk banget gitu teman Pro2 ya. Mereka tuh lagi emang benar-benar memadamkan api banget deh kayaknya teman Pro2, karena di jam-jam tujuan gitu deh, jam 7 apa lewat dari jam 7 di jalan tuh memang sirine ambulans tuh cepet-cepetan ya, ada dua, kalau gak salah tuh ada dua mobil yang saling hampir beriringan lah teman Pro2 ya, dan menuju ke kompleks pekuburan Lux Aeterna Minute kemarin. Dan menurut juga keterangan kalau emang teman Pro2 kemarin tuh ada terjadi kebakaran gitu ya, warga dan damkar juga saling bahu-membahu untuk memadamkan api yang ada di sana ya teman Pro2. Memang dibalik setiap laporan tuh mereka tuh para petugas bergerak cepat, ada rumah, lingkungan yang harus diselamatkan, dan prioritasnya pasti keselamatan semuanya gitu teman Pro2. Dan kayaknya beragam juga ya belakangan ini, bukan cuman kebakaran sampah aja, lahan aja, sampai kebakaran bangunan juga. Jadi penting banget kita untuk terus memperhatikan dan waspada di sekitar kita. Jangan sampai sembarang nih buang sampah, bakar-bakar sampah. Jangan meninggalkan sumber api begitu aja. Kalau misalnya biasanya kita tuh kalau apa ya, cuaca lagi biasa aja gitu istilahnya ya, kalau bakar sampah toh ya dijaga juga ya, jangan dibiarin, apalagi ini yang musim kemarau yang ada angin-anginnya juga. Takutnya kita gak sampai selesai, apinya masih ada gitu ya, sumber apinya masih ada, udah kebakaran kemana-mana gitu teman Pro2, itu kan menimbulkan juga potensi kebakaran ya. Kalau memang ada yang darurat, segera laporkan teman Pro2 ya, karena memang dalam situasi kebakaran, waktu itu sangat penting banget dan sangat berharga ya. Kita berharap juga gak terjadi sesuatu ya di sekitar kita, bahkan di rumah kita atau orang-orang yang kita sayangin. Makanya dari diri kita lebih aware aja dengan kondisi cuaca seperti ini. Jangan apa ya, ya jangan enteng-enteng lah teman Pro2 ya. Aduh cuma bakar di depan rumah, iya kalau kamu jagain ya syukur ya, kalau enggak bahaya ya. Atau lebih waspada lagi dengan kalau kamu memang ada rencana buat bakar sampahnya kamu ya, dijaga terus siapin air, takutnya apinya terus membesar atau mungkin apinya tuh gak padam gitu ya, jadi bisa dibantu sama airnya ya. Apalagi musim kemarau kayak gini teman Pro2 ya, kita harus pintar-pintar menghadapi yang namanya musim kemarau. Hemat penggunaan air, perbanyak minum air putih supaya terhidrasi, dan pastinya mengurangi juga aktivitas di bawah terik matahari yang lumayan panas kalau emang gak perlu-perlu amat ya. Jangan terlalu banyak bakar sampah sembarangan ya, terus apalagi jaga lingkungan sekitar kita, dan pastinya
lebih menyiapkan diri dan juga kebutuhan air yang ada dalam rumah, karena debit air tuh semakin turun ya akibat kemarau ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman Pro 2, dan aku yakin pasti bermanfaat buat kita semua ya, karena memang informasi seperti ini yang kita butuhkan di saat-saat seperti ini ya kan teman Pro 2 ya. Kita lagi memang harus banget waspada dengan yang ada saat ini ya. Oke, aku masih bakalan temenin teman Pro 2 masih di santai siang, dan terus dengerin kita di 97,7 FM, teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Gak usah split them.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.
3: Teman terbaik kamu.

0: mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman radio kalian yang lagi nyari kerja, lagi coba cari pengalaman, pasti tahu kan kalau misalnya Kemnaker tuh lagi buat adanya Magang Hope 2026 ini. Nah kali ini teman radio ya, buat kamu yang sedang mengikuti Magang Nasional atau Magang Hope 2026 tahap 2, ada beberapa hal yang penting banget wajib kamu perhatikan. Nah untuk RRI Manado juga beberapa hari yang lalu baru menerima ya peserta magang. Ada beberapa orang di sini, nanti siapa tahu kapan-kapan mereka tuh bisa main ke studio Pradua gitu ya. Terus kita nanya-nanyain gitu teman Pradua ya. Nah teman Pradua, kali ini Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker kembali mengingatkan peserta agar tertib memenuhi seluruh administrasi sejak hari pertama magang gitu ya. Jadi peserta wajib mengaktifkan akun siap kerja, kemudian melakukan presensi digital, secara rutin juga mengunggah logbook dan juga laporan harian mereka ke plafon Magang Hub. Nah di hari pertama juga ada 4 hal yang perlu diselesaikan nih teman Pradua. Yang pertama, menandatangani perjanjian pemagangan resmi dan juga mendaftarkan rekening pribadi untuk penyaluran uang saku. Yang kedua tuh memasang aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO yang untuk pengaktifan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. Nah ketiga, peserta juga diminta bergabung dengan saluran WhatsApp resmi Magang Hub supaya nggak ketinggalan semua informasi selama program ini berlangsung ya. Selanjutnya, pastikan juga nomor telepon yang digunakan itu tetap aktif. Jangan sampai informasi yang penting malah kelewat hanya karena nomor kamu ini udah gak aktif ya. Yang menariknya teman Pradua, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian program, peserta juga mendapatkan fasilitas seperti sertifikat kompetensi melalui lembaga sertifikat profesi atau LSP yang berlisensi BNSP. Jadi memang peserta gak cuma dapetin pengalaman kerja aja, tapi juga bisa memiliki bukti kompetensi yang diakuin ya. Jadi untuk program magang juga yang tahap 2 ini, kita juga udah nerima beberapa teman-teman yang dari Magang Hub ya. Kemarin udah dari 21 September 2026 diajukan juga untuk memberikan pengalaman kerja yang relevan bagi para lulusan baru sebelum benar-benar mereka terjun langsung ke dunia kerja.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang
1: hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Masih bareng Lydia Karisti, masih menemani kamu dengan updatean informasi buat teman radio di siang hari ini. Walaupun mungkin yang udah makan, udah mulai berasa ngantuknya. Ada gak sih yang sama kayak Lydia? Kalau udah makan kekenyangan sih ya, kalau makanan cukup ya. Kalau makan yang kekenyangan banget tuh kayaknya mata tuh pengen ditutup, pengen rebahan, pengen istirahat lah pokoknya. Tapi sebenarnya ini masih jam-jam produktif ya. Jadi tahan dulu ya, tunggu aja bentar nanti di rumah baru rebahan. Biar juga teman-teman dan orang kantor lihat kamu tuh, wah ternyata dia produktif banget gitu ya. Untuk teman-teman juga yang mungkin kuliah tapi sempetin dengerin kita, yang sekolah juga, yang udah nyampe di rumah, mungkin udah pulang, yang baru aja dengerin kita dan bergabung, thank you banget udah memilih Produa menjadi teman terbaik kamu ya. Untuk teman-teman juga yang mungkin lagi makan, lagi di swalayan, ditemenin sama siaran dari Produa, semoga happy di siang hari ini. Aku update lagi informasi buat teman Produa ya, buat kamu yang suka ngikutin perkembangan musik Indonesia, ada kabar seru karena kali ini Yayasan Anugerah Musik Indonesia resmi mengumumkan nominasi AMI Award 2026 tahun ini. Ada total 67 kategori yang diperebutkan musisi Indonesia, dan tema yang diangkat di tahun ini Ruang Nada Nusantara, yang menggambarkan beragam musik Indonesia mulai dari musik tradisional sampai karya modern. Ya, menariknya tahun ini muncul sejumlah nama baru yang ikut nominasi bersama dengan musisi-musisi senior dan populer. Total ada 5.360 karya musik yang tercatat dalam proses pendaftaran AMI Award 2026 ini. Jadi memang semakin kelihatan kalau musik Indonesia ini semakin beragam, dari mulai tradisi, musik tradisi, pop, sampai juga warna-warni baru yang dibawa musisi generasi muda saat ini. Jadi mulai banyak perkembangan kayaknya. Bisa banget share pilihan kamu, siapa tahu lagu favorit kamu nanti jadi salah satu yang paling ramai dibicarakan di AMI Award 2026.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

perhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis! Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Energy, energy, energy.
5: Hit music, hit music, hit music.
4: Your number one station in your heart.
5: The music, the music.
6: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
7: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Oke, Temapre 2, menit 7 lepas dari pukul 2 siang, aku masih bakalan update informasi buat Temapre 2 dari dunia hiburan dan juga olahraga. Kayaknya ini dari dunia hiburan dulu deh Temapre 2 ya, karena banyak banget yang update ya. Kali ini buat kamu yang lagi ngerasa deg-degan cari kerja, udah ikut interview, tapi harus sabar menunggu kabar dari HRD, kayaknya film ini relate banget gak sih buat kamu? Ada film garapan Indonesia ya, film Lagi Probation, dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026 mendatang. Nah, film ini sebenarnya adalah drama komedi garapan Archie Heka Gary. Ini ceritanya tentang 6 pencari kerja yang mereka tuh sama-sama menjalani masa percobaan atau probation di sebuah perusahaan. Nah, masalahnya teman-teman dua ya, ketika mereka lagi apa ya, lagi dalam masa percobaan gitu teman-teman dua ya. Dari 6 ini hanya satu yang bakalan mendapatkan posisi karyawan tetap. Nah, awalnya mereka tuh datang dengan teman-teman, sama-sama berjuang mendapatkan kerjaan. Tapi begitu tahu hanya satu yang akan dipertahankan, mulai berubah hubungan mereka. Itu kayak ada saing-saingan gak sih teman berdua? Jadi salah satu karakternya, karakter utamanya adalah Bintang yang diperankan sama Aurora Ribeiro. Nah, Bintang punya alasan kuat untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Ya, ayahnya sudah memasuki masa pensiun sebagai guru, sementara adiknya masih kuliah. Jadi emang kondisi secara finansial keluarganya tuh membutuhkan Bintang ini benar-benar harus mendapat pekerjaan ini. Nah, dari sinilah adalah persaingan 6 first jobbers yang semakin seru, yang kayaknya lucu juga buat kita tonton ya, karena relate banget ya. Menurut sang sutradara teman berdua, film ini menggambarkan situasi ketika mencari kerja berubah menjadi permainan bertahan hidup. Ibarat Squid Game gitu, tapi versi nyata. Kayaknya pengen banget aku nonton deh teman berdua ya. Nanti kalau kalian nonton, kita bareng yuk. Boleh kan kita bareng nontonnya?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Teman berdua, kamu setuju gak sih kalau internet itu harus bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya buat kamu pakai Bisnet sekarang juga. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga yang lebih terjangkau loh, di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home, kamu juga bisa lebih seneng lagi karena teman pro 2 bandwidth-nya lebih dari atau lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu aja, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang bakalan diundi nanti di bulan Desember 2026. Dan ada juga nih hadiah-hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet. Bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut teman Pro 2 bisa kalian kunjungin aja langsung ya, bisnethome.net, biar lebih jelasnya.
1: Teman terbaik.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu. Hey, kayak gitu mau Pro 2, pilihlah aku Rahmania Astrini ya. Pilihlah aku. Pilihlah Pro 2 menjadi teman terbaik kamu sepanjang hari ini. Walaupun emang untuk santai siang, kayaknya aku sampai di jam 3 aja. Karena itu jam dinas aku untuk temenin kamu. Gak enak sama teman-teman lain ya kalau aku lanjut. Kasih kesempatan aku untuk menikmati waktu juga menjelang sore hari ini. Tapi tenang, kru dari Pro 2 bakalan terus menemani kamu ya. Selepas aku masih ada Jihan yang bakalan temenin kalian seru-seruan lagi di sore ceria. So buat teman Pro 2 kalau pengen ditemenin sorenya, dengerin kita terus di sini ya teman Pro 2 ya. Biar makin happy, makin senang juga gitu teman Pro 2. Ditambah lagi ya, buat kamu yang sore ini gak tau mau ngapa-ngapain, walaupun di rumah aja, tetap harus dengerin kita ya. Tapi tenang aja, lagu-lagu hits di santai siang sampai jam 3 masih bakalan aku puterin ya, sampai jam 3 nanti beralih segmen ke sore ceria. Thank you banget ya buat kamu semua. Thank you yang udah gabung dari TikTok requestan, terus siapa lagi ya, dari WhatsApp. Thank you banget teman Pro 2 ya, dan udah dengerin kita juga dimanapun kalian berada, mau di jalan, di rumah, di tempat kerjaannya kamu ya. Yang di jalan hati-hati ya, yang lagi cari cuan juga teman-teman ojol yang dengerin kita, thank you udah dengerin kita. Semoga kita bisa menemani kamu di setiap harinya teman Pro 2, karena kita teman terbaik kamu ya. Dengerin terus Pro 2 dan jangan lupa download aplikasi streaming kita di Play Store ataupun Apple Store di HP kamu. RRI Digital, Lydia pamit and bye-bye.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya.
1: paling
0: Ya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke. Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirimin fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat 3 menit.
2: Teman-teman.

0: Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah. Kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info.
2: Tujuh koma tujuh.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 320

0: Flash Info.
1: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya, sahabat kreatif. Tahun 1922, ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut Frapes, sedangkan di Inggris disebut Thick Shake.
0: Setiap hari,
2: setiap saat,
0: dengerin Bro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Tito.
1: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

RRI Fest balik lagi. Teman-teman Pro2, RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis! Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 barengan Fajar Permana Putra.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari pasangan artis Korea Selatan Park Shin Hye dan juga Choi Tae Jun yang resmi menyambut kelahiran anak kedua mereka yang berjenis kelamin perempuan pada hari ini. Kabar bahagia tersebut dikonfirmasi agensi yang menaungi Park Shin Hye, Salt Entertainment. Mereka mengumumkan proses persalinan berjalan dengan lancar dan kondisi sang aktris beserta bayinya dalam keadaan sehat.
0: Info Pro 2.
1: Juicy Lucy dipastikan tidak bakal tampil di Festival Shalalaland 2026 di Cirebon dan juga Purwokerto. Keputusan itu diumumkan setelah pihak penyelenggara melakukan evaluasi atas masukan publik terkait susunan penampil. Konfirmasi pembatalan panggung grup pelantun lantas tersebut dari daftar line up di dua kota tersebut diumumkan langsung oleh tim penyelenggara Shalalaland melalui unggahan di Instagram resmi mereka kemarin.
0: Info Pro 2.
1: Jonathan Christie menelan kekalahan dari Leon Jung Hao pada partai pertama perempat final bergu putra Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium hari ini. Jonathan yang merupakan pebulu tangkis tunggal putra nomor 1 dunia menghadapi Leon Jung Hao yang menduduki peringkat 33 dunia. Laga pada partai bergu Asian Games 2026 ini merupakan pertemuan ke-9 Jonathan dan juga Jun Hao. Sebelumnya Jonathan menang 5 kali atas Jun Hao.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sore Ceria.
0: Info Pro 2.

Desi Aldiana di sore ceria. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ada Fajar Permana Putra yang hari ini masih siaran sendirian nih teman Pro 2 sampai jam 7 malam. Silakan yang mau absen sore hari ini, yang mungkin lagi kepanasan karena cuaca hari ini lagi cerah banget, atau mungkin lagi kena macet, udah mulai on the way siap-siap pulang ke rumah. Semangat terus pastinya teman Pro 2 ya. Yang mau ikutan gabung silakan langsung aja lewat WhatsApp 0811 800 105. Pokoknya mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang mantap teman Pro 2 ya, sesuai sama lagu pertama kita dari Gusti Irwan Wibowo dengan Hari Yang Mantap.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya sekarang patapatapa binti sekarang peribopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Jakarta lewat streaming ya di aplikasi RR Digital. Terus mungkin posisinya lo juga lagi di transportasi umum, teman Pro 2. Dari kemarin kan pokoknya ramai banget ya soal transportasi umum, karena memang ini Jakarta lagi gencar-gencar banget ya untuk bisa membuat masyarakatnya tuh lebih aware lagi, lebih sering lagi menggunakan transportasi umum, teman Pro 2. Makanya dibagusin, bahkan juga di beberapa kalangan ada kategori-kategori yang digratiskan. Salah satunya juga buat para pekerja, teman Pro 2. Jadi ini buat karyawan swasta, pemegang Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ, ternyata bisa mendapatkan Kartu Layanan Gratis atau KLG untuk menikmati layanan transportasi umum massal gratis. Syaratnya utamanya adalah gaji maksimal 1,15 kali UMP Jakarta, dengan UMP Jakarta 2026 itu sebesar 5,7 juta sekian, teman berdua ya. Dan batas penghasilan tersebut sekitar 6,59 juta per bulan ya. Jadi 6,5 juta tuh masih bisa lah, teman berdua ya. Dan artinya ini pekerja dengan gaji 6,5 juta ini masih berada di bawah batas tersebut dengan catatan memenuhi persyaratan lainnya. Jadi ada beberapa syarat-syarat khusus ya buat karyawan swasta pemegang KPJ. Jadi nanti lu bisa urus itu semua, teman berdua, dengan beberapa administrasi juga yang harus dikumpulkan gitu, teman berdua. Jadi nanti dapat kartunya, Kartu KLG atau Kartu Layanan Gratis. Jadi lu bisa menikmati transportasi umum yang ada di Jakarta gratis, teman Pro 2. Emang sekarang ya, zaman sekarang ya, indeks ekonomi ya, walaupun Transjakarta gak seberapa 3.500, tapi kan kalau kita digratiskan lumayan, teman Pro 2 ya. Bisa buat nabung juga ya. Mana suaranya yang gajinya habis buat transportasi doang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Rai Melauri dengan Komang tahun Pro 2. Gue tuh udah lama banget ya gak ke bioskop. Kemarin sempet lihat-lihat ya ada film apa aja sih yang lagi tayang. Dan gue tertarik banget, pengen banget nonton Agensi Rumah Tangga teman Pro 2 ya. Terus ternyata ada beberapa banyak juga pilihan film Indonesia lainnya yang udah tayang teman Pro 2. Jadi mungkin weekend ini gue bakal nonton teman Pro 2 ya. Mungkin sekali lagi ya, kadang-kadang gue udah niat nih, cuma kadang-kadang juga moodnya suka berubah gitu, malas ke mall lah, malas ke bioskop gitu. Ada apa lagi ya, kemarin itu gue lihat ada Bisikan Desa Gringsing, terus ada Conjuring, ada Bapak Paling Jujur. Kalau gue lihat ya ini masih upcoming sebenarnya ya, yang lagi now playing itu film-film yang juga banyak yang ditonton, bahkan ada beberapa yang juga sudah menembus ratusan ribu penonton gitu teman Pro 2. Jadi sebenarnya ya bisa diagendakan juga buat teman Pro 2 yang punya list beberapa film yang pengen ditonton juga teman Pro 2 ya. Oke, gimana siang hari ini? Udah gak siang lagi sih, udah sore teman Pro 2 ya. Sore hari ini apakah juga lu udah mulai on the way, udah mulai ke jalan, pengen ke rumah, atau mungkin justru ada yang baru keluar rumah nih ya. Aduh, ini cuaca masih sih cerah-cerahnya sore hari ini, bahkan nih anginnya juga kencang banget tadi di depan ya, di daerah Monas. Kebetulan Monas masih banyak pohon teman Pro 2, jadi gue masih ngerasa angin-angin semilir ya. Coba dong infoin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, atau mungkin lu udah kena macet, macetnya di mana, silakan WhatsApp aja 0811 800 105, atau bisa juga tag di Instagram kita di @produfmjkt.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Stray Kids with Duet, teman Pro 2. Ada yang lagi butuh duit? Beda lagi tuh ya. Tanggal tua nih cuy ya. Tenang, beberapa hari lagi gajian ya. Buat yang gajian tanggal 25 kan sebentar lagi ya. Tanggal 1 masih minggu depan. Semangat terus pokoknya teman Pro 2 ya. Semangat juga untuk Timnas Indonesia di perhelatan Asian Games, tepatnya di bulu tangkis teman Pro 2, karena lagi berlangsung pertandingan antara grup Timnas Putra Indonesia teman Pro 2 ya melawan Malaysia. Tadi di partai pertama itu Jojo kalah teman Pro 2 ya, jadi 1-0. Terus di kedua, partai kedua ini Fajar Fikri akhirnya membalas, jadi sekarang sementara skornya 1 sama nih antara Indonesia sama Malaysia. Ini lagi ketar-ketir karena banyak yang takut juga ya, jangan sampai kalah gitu ya, karena kalau kalah ya begitulah ya. Karena tadi pas pertandingan Jojo aja juga banyak yang udah komentar, banyak yang mengkritik juga, jadi ya let's see, kita lihat aja nanti, karena masih ada Alwi Farhan, terus juga ada Leo Daniel sama Zaki Ubed juga teman Pro 2 yang akan mewakilkan Indonesia versus Malaysia di quarter final Asian Games 2026 di Jepang teman Pro 2 ya. Kita doain mudah-mudahan hasilnya menang pastinya ya, dan bisa melaju ke babak berikutnya. Oke, ngomongin berikutnya, berikutnya juga nanti gue bakal ngobrol-ngobrol hari ini bakal sama Iskandar Khan teman berdua ya. Dia adalah diecast fotografi ya teman berdua ya. Kita bakal cari tahu pokoknya tentang diecast fotografi itu apa. Mungkin lo udah familiar atau mungkin juga lo justru belum tahu nih teman berdua, nanti kita tanya-tanya langsung ya. Buat teman berdua juga yang mau nanya-nanya, silakan bisa langsung lewat WhatsApp 0811 800 105.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk di segmen Sore Ceria Squad hari ini. Dan hari ini gue gak sendirian karena di studio ditemanin sama Iskandar Khan sebagai fotografer, teman Pro 2 ya. Lebih tepatnya ke diecast fotografi nih, teman Pro 2. Selamat sore, Iskandar.
1: Sore, halo.
0: Gimana hari ini perjalanannya ke sini?
1: Cukup lancar ya.
0: Cukup lancar. Tadi dari mana tuh?
1: Dari Menteng kita.
0: Deket banget ya.
1: Deket,
0: alhamdulillah lancar ya. Ya. Oke. Kesibukannya apa nih kalau boleh tahu sebelum kita ngebahas si diecast fotografinya nih?
1: Aku ada sampingan pekerjaan juga sih.
0: Mm-hmm. Kantoran?
1: Berhubungan dengan diecast juga sebenarnya.
0: Oke.
1: Yaitu membuat sebuah velg.
0: Velg. Oke.
1: Ya, dalam ukuran 1/4 sebenarnya.
0: Bikin pelek beneran aja pusing ya.
1: Jadi bukan pelek asli nih.
0: Iya.
1: Kecil
0: banget sih, iya, buat si diecast itu. Oke, siap ya. Jadi biasanya kalau yang interest ke diecast fotografi disebutnya fotografer juga kan? Enggak? Atau ada sebutan lain?
1: Bisa fotografer atau sebenarnya ada dua jenis orang yang nyemplung ke dunia diecast ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang emang senang karena mobil-mobilannya.
0: Aha.
1: Ada yang seneng karena fotografi.
0: Nah,
1: terbagi dua tuh jadi emang.
0: Iya. Oke. Tapi kalau seorang Iskandar sendiri deh, awal mulanya nih nyemplung ke diecast fotografi nih karena apa nih?
1: Awalnya dulu ini kita sebenarnya kalau dari kecil udah main ini ya, mobil-mobilan ya.
0: Iya
1: kan? Tapi seiring berjalannya waktu nih, beranjak dewasa gitu, kan udah gak mungkin ya, seumur segini masih
0: kan gak mungkin kan?
1: Gak mungkin kan?
0: Lucu, ya udah SMP SMA aja udah lucu banget sebenarnya ya, main gituan ya.
1: Udah masa main dimainin?
0: Iya,
1: akhirnya
0: iya.
1: Kita nyari cara kan, nyari cara gimana supaya tetap bisa dinikmati sampai umur kita tua nih.
0: Oke.
1: Okay. Oke, mainnya jadi di fotografi sebenarnya.
0: Okay.
1: Ya jadi diecast, terus ada namanya diorama ya. Kita foto tuh seakan-akan tuh itu jadi kayak mobil asli ya tuh, foto asli gitu. Padahal itu sebenarnya mobil-mobilan.
0: Mobil-mobilan.
1: Betul. Yeah. Dan mobil-mobilan itu ukuran 1/4.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk yang awam mungkin bisa dibilang seukuran Hot Wheels lah ya. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi intinya masih suka mainan mobil-mobilan, cuma dikemasnya secara lebih dewasa gitu ya, nggak kanak-kanakan. Makanya ke fotografinya. dan kayaknya diecast fotografi ini emang nggak cuma di Indonesia doang, di dunia juga banyak banget ya.
1: Betul,
0: orang-orang yang punya interest yang sama gitu ya.
1: Sama. Ini industrinya tuh berkembang pesat semenjak setelah COVID mungkin ya.
0: Setelah COVID, oke. Okay.
1: Karena aku sendiri kan menjalani hobi ini tuh dari 2016.
0: Oke, okay, 2016. Itu cukup lama ya, 10 tahun yang lalu.
1: Cukup lama. Dan dulu tuh bener-bener kalau mau beli diecast tuh, mobil-mobilan tuh, diecast tuh sebenarnya nama ini ya, bahannya ya, besi itu.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya kalau disebutnya sih model car okay, atau true scale lah ya. Kita main, atau zaman sekarang nyebutnya mini scale.
0: Mini scale.
1: Dulu tuh kalau main mini scale tuh jarang, tahun 2016 sampai 2019 tuh masih orang tuh nyimpennya itu, beli diecast tuh disimpen di lemari udah gitu.
0: Iya
1: kan. Terus dulu ada, sebenarnya awal tuh dari komunitas Hot Wheels Fotografi sebenarnya. Dulu tuh ada komunitas sama Hot Wheels Fotografi di Facebook, dan awal dari situ sebenarnya. Ramai banget tuh. Dan apalagi dia diundang waktu itu di Net TV ya. Dan itu mulai aku tahu juga dari situ.
0: Oke, okay. Oh ternyata bisa nih di fotografiin.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Oh, ternyata ada cara yang lain untuk menikmati diecast nih. Oh, difoto-fotoin. Oh, boleh dari situ.
0: Oke. Tapi background-nya sendiri suka fotografi juga emang?
1: Aku suka. Dari dulu tuh suka foto-foto random gitu ya.
0: Iya, lagi di jalan apa.
1: Betul.
0: Ya, jepret
1: aku
0: aja.
1: Aku tuh dari SMA tuh ya, suka banget ke sekolah bawa kamera digital dari dulu tuh.
0: Oke.
1: Dulu tuh bawa kamera digital tuh, zaman itu ya, 2013 tuh, itu tuh udah keren banget ya.
0: Iya. Ya, pasti teman-teman juga fotoin gue, udah fotoin gue.
1: Betul. Kalau sekarang kan HP udah canggih ya.
0: Iya, dulu pakai HP tuh dulu foto jarang banget lah orang minta foto pakai HP kan.
1: Paling buat selfie doang.
0: Iya. Oke. Gitu. Jadi emang udah interest lah. Maksudnya punya dua interest yang berbeda. Dari dulu emang suka fotografi, suka mobil-mobilan juga. Terus pas ngelihat ada Hot Wheels fotografi, oh kenapa enggak gue juga nyemplung gitu ya. Yes, kebetulan betul. Punya si koleksi diecast juga atau miniscale ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, si diecast-nya itu atau miniscale itu berarti udah dikoleksi dari kapan tuh?

0: Di hoki ya, diecast yang udah lama aku beli itu harganya udah naik tuh.
1: Wow,
0: iya, harganya udah misalnya harga normal beli 250 ribu. Itu pas aku jual lagi ternyata harganya pasarnya udah 400 ribu gitu. Jadi karena kan memang kalau brand diecast tuh mereka kalau udah ngerilis biasanya udah enggak
1: udah jarang ya, lagi ya. Jadi barang yang dicari juga mungkin ya. Betul. Apalagi tahun-tahun tertentu mungkin ya. Oke, okay. Jadi bisa bisa naik justru kayak ya ada sisi investasinya juga gitu ya. Betul. Ada cuannya juga gitu. Nah, mungkin juga teman berdua yang lagi dengar sebenarnya juga punya kali ya. Cuma emang disimpan aja atau mungkin ya baru kepikiran, oh iya ternyata bisa ada peluang buat jualan juga atau mungkin itu tadi hobi yang baru. Lewat diecast fotografi tahun 22 ya.
0: Daripada okay. Ditaruh di rak doang kan
1: dilihatin doang apa. Kadang-kadang kayak iya itu mobil. Kadang justru ada keponakan atau apa main ke rumah dimain-mainin kan gitu kan. Kadang kitanya juga kesel gitu kan. Akhirnya ya udah nih nyemplunglah ke diecast fotografi tahun 22 ya. Oke. Okay. Nah, berarti awal mulanya kan ngelihat Hot Wheels fotografi. Terus pas mencoba nyemplung ke diecast itu gimana tuh? Apakah langsung cari tahu, beli perlengkapan segala macam gitu?
0: Kalau nyemplung ke diecast ini, nah di diecast ini sendiri sekarang udah banyak industrinya berkembang lah ya.
1: Yeah.
0: Dari yang cuman diecast jadi doang, sekarang tuh banyak banget orang-orangnya tuh jadi menciptakan UMKM baru.
1: Ah,
0: kayak misalnya ada orang jual tuh partnya.
1: Oh, jadi
0: peleknya bisa diganti, joknya dimodifikasi, ada tukang catnya.
1: Nah, baru gue mau nanya tuh, biasanya kan suka ada yang iseng ganti-ganti warna cat mobilnya gitu kan?
0: Betul. Nah, ini tuh jadi sarana ya untuk orang-orang yang ingin memodifikasi mobil di dunia nyata, ya, tapi tidak kesampaian. Karena waktunya tidak ada, Mas.
1: Itu bukan waktu, itu duitnya. Aduh.
0: Ya, duitnya tidak ada, jadi... Jadi kayak aku beli diecast nih. Aku nih kalau punya mobil ini asli misalnya beli Honda Civic nih.
1: Betul.
0: Nah, aku modifikasinya bakal kayak gini nih kalau punya nih. Tapi aplikasinya di 1:640 nih.
1: Gitu.
0: Jadi asik banget sebenarnya. Jadi apa yang enggak bisa diaplikasikan di dunia nyata bisa diaplikasikan di diecast ini.
1: Gitu. Jadi imajinasi kita terus ekspektasi kita tuh bisa langsung dituangkan ke si diecast itu. Betul. Gitu ya. Walaupun si mobil aslinya belum ada di garasi ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting tapi lu udah ngelihat, oh gue tuh kalau punya mobil kayak gini nih gitu ya. Jadi kayak udah apa ya, udah jadi seneng aja gitu kan ngelihat si bentukan mobilnya gitu tahun 22 ya. Oke, nanti kita bakal tanya-tanya lagi ya gimana caranya si Iskandar Khan atau mungkin kalau Instagramnya mungkin teman Pro 2
0: ya.
1: Iya. Kalau teman Pro 2 udah mungkin familiar sama Kanlizer. Kanlizer apa Kanlizer bacanya?
0: Kanlizer.
1: Ya. Kanlizer. Nah, nanti kita pengen tanya-tanya juga teman Pro 2 ya. Soalnya kalau dilihat ini foto-fotonya keren-keren, terus juga niat-niat banget. Kira-kira gimana caranya, terus propertinya apa aja biasanya yang harus disiapin. Nanti kita tanyanya segmen kedua, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Kan Lizer teman Radio ya, atau Iskandar teman Radio ya.
1: Halo.
0: Ini dia udah dari tahun 2016 berarti lo nyemplung di dunia diecast ya.
1: Betul, 10 tahun lah ya.
0: Udah kurang lebih 10 tahun dan enggak cuma nyemplung sebagai fotografernya aja teman Radio, tapi juga memang menggeluti si diecast itu sendiri ya, dari mungkin bisa suka jual beli sama teman-teman yang lain, terus juga jualan peleknya juga nih teman berdua nih, keren banget ya di Instagramnya di Kanlizer Fitman ya.
1: Awas kleset tuh.
0: Iya. Ini kenapa pakai nama Kanlizer loh?
1: Sebenarnya agak ini kan udah aku bikin akun Kanlizer tuh 2013 ya. Main diecast tuh 2016.
0: Yeah.
1: Cuman akun ini 2013 nih.
0: Udah ada.
1: Uh-huh. Nama Kanlizer tuh kalau nggak salah kan tuh kan dari nama aku ya kan.
0: Uh-huh.
1: Lizer tuh jadi waktu itu ada nama fans band ya, band Netral.
0: Ah,
1: namanya namanya tuh Netralizer.
0: Netralizer.
1: Ngambil dari situ aja.
0: Oh, ngambil dari situ aja.
1: Tapi saya bukan Netralizer.
0: Iya. Bagus aja lah pokoknya dipakai.
1: Bagus aja udah pakai aja.
0: Sampai sekarang ya. Aduh, ya. Jadi ini menarik banget tadi juga pas offer gue nanya-nanya ya. Ternyata memang ini skalanya bukan di Indonesia doang, tapi emang di dunia juga si diecast ini memang juga banyak gitu mendunia gitu ya. Beberapa negara tentu justru emang juga udah interest banget nih ya. Nah di Indonesia sendiri atau mungkin di Jabodetabek deh ya, ini gimana nih perkembangannya, maksudnya anak-anak yang akhirnya main diecast tuh dari kalangan mana aja tuh? Anak sekolah kah? Anak kuliahan? Pekerja justru?
1: Kalau kebanyakan sih ya, kalau jadi aku kan suka ngadain meet up ya. Meet up kopdar lah bilangnya. Overall sih umur 20-an sampai 25 sih.
0: Oke, 20-25 ya.
1: Kebanyakan sih yang udah lulus, baru-baru lulus kuliah. Dari kuliah sampai lulus kuliah sih. Kalau yang udah agak tua-tua tuh jarang bisa buat kopdar biasanya. Karena udah sibuk lah ya,
0: makanya
1: gitu-gitu. Cuman ada aja yang datang sih kalau cuma kebanyakan sih mostly ya itu
0: anak kuliahan itu. Atau yang udah
1: baru lulus lah.
0: Iya baru lulus udah. Atau mungkin udah punya pekerjaan
1: ya,
0: langsung dikeluarin lah tuh ya duit-duitnya buat hobinya.
1: Wah, gaji pertama nih
0: gue beli diecast gitu kan. Iya. Dan menariknya ini gak cuma buat koleksi doang atau mungkin buat pribadi doang, tapi juga ini ada kompetisinya tadi ya.
1: Betul, ada jadi kalau di mobil asli itu kan ada ini ya, kompetisi kontes mobil ya.
0: Iya, modifikasi.
1: Betul, di 1/4 pun sama.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya sama sebenarnya. Formatnya sama, penjuriannya sama. Yang beda cuma skalanya, Mas.
0: Iya. Skala bentukan mobilnya aja gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang culture-nya itu emang ya hampir sama. Dan bahkan anak-anak mobil pun banyak yang main di diecast.
0: Oh oke, okay. Jadi emang dia emang di mobil benerannya juga main gitu ya. Tapi pas di diecast juga dia main juga gitu ya, modifikasinya.
1: Banyak banget kok yang nyamain diecastnya sama mobilnya dia.
0: Oh sengaja.
1: Betul.
0: Iya. Kalau orang have gitu ya. Mobilnya udah ada, di diecast cuma gak main. Ada yang cuma punya diecastnya doang.
1: Ya masih wishlist.
0: Masih wishlist. Iya. Oh gitu, jadi banyak juga yang beneran main mobil aslinya tuh, main si miniscale atau diecastnya juga banyak ya.
1: Dan banyak event-event mobil gede ya yang udah mulai menggandeng komunitas-komunitas diecast atau dunia diecast lah digandeng. Contohnya kan ada Indonesia Modification Expo.
0: Oke. Okay.
1: Itu bisa dibilang eventnya itu udah bukan cuman mobil beneran doang, Mas, udah bukan modifikasi mobil doang culture. Nah, itu udah eventnya anak diecast juga tuh. Karena di situ kebetulan dia menggandeng brand diecast lah ya, gede banget dan si brandnya itu ngeluarin eksklusif rilis lah di situ. Jadi itu ramai banget. Jadi emang sekarang tuh industri mini scale permobilan kecil ini tuh udah dilirik sama brand-brand mobil beneran. Sering banget kok komunitas-komunitas itu digandeng bikin acara di kayak dari showroom-showroom mobil.
0: Mereka rilis mobil baru diajak ya.
1: Kemarin kita tuh terakhir awal tahun tuh bikin sama BMW gitu. Banyak kok komunitas digayat buat bikin event sama mobil-mobil beneran.
0: Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa dikulik dari si miniscale atau diecast ini teman berdua ya. Termasuk si dunia fotografinya. Tadi dibilang juga ternyata event-event kontesnya juga sebenarnya mirip sama mobil beneran ya. Salah satunya tadi yang modifikasi. Dan fotografinya juga ada kontesnya juga ya?
1: Ada, jadi memang kan yang tadi aku bilang di awal tuh, jadi dunia diecast ini tuh terbagi dua sebenarnya. Ada yang emang hobi fotografi, ada yang hobi emang di mobilnya, di diecastnya aja nih. Jadi biasanya kalau di event-event diecast itu biasanya ada dua aktivasi lah. Ada yang buat kontes, ada yang buat lomba fotografinya tuh. Jadi di biasa di tempat eventnya itu disediain diorama tuh. Nah itu diorama juga saling inilah saling berkaitan sama diecast. Biasanya yang pesan-pesan diorama tuh banyak kan anak diecast emang. Ya jadi kalau misalnya masnya lihat di feed aku tuh, itu pasti selalu foto diecastnya itu pasti ada jalanannya kan. Nah itu yang kita sebut diorama tuh.
0: Berarti lo punya diorama juga di rumah?
1: Punya.
0: Itu bikin sendiri atau ada ada spesialisasi sendiri?
1: Ada spesialisasinya. Jadi emang diecast ini tuh
0: banyak ya ininya ya, maksudnya sub-sub item segala macamnya gitu ya.
1: Betul. Jadi UMKM-nya banyak banget nih Mas. Berawal dari diecast. Jadi ada yang bikin peleknya lah, ada yang bikin aksesoris kayak joknya lah.
0: Case-nya.
1: Ada yang tukang catnya.
0: Iya, jadi industrinya sebenarnya mirip sama si mobil aslinya aja. Cuma emang skalanya aja gitu tuh berdua ya. Ih gila lah.
1: Tapi jangan salah Mas, itu modifikasi-modifikasi mobil yang kecil itu ya. Kayak kemarin aku wawancara tuh ya salah satu kontestan. Itu dia habis 3 juta. Mobil kecil tuh habis 3 juta.
0: Iya. Kan kalau orang yang enggak ngerti tiba-tiba kayak ngapain sih lu gitu kan.
1: Mendingan beli ini ya, Vario bekas ya, Vario bekas.
0: Iya, atau beli yang lain gitu. Gila lu, itu udah mending habis 3 juta enggak bisa lu naikin gitu kan istilahnya. Cuma balik lagi ini udah jadi apa? Udah jadi hobi ya, udah jadi industri juga. Jadi orang udah ngeluarin segitu udah gak mikir-mikir lagi ya, karena udah hobi aja gitu teman berdua. Ya oke, nah si diorama ini berarti yang bikin siapa nih, teman-teman komunitas lain juga yang juga
1: ada komunitas diorama ada atau yang independen sendirian ada
0: juga ya. Gitu. Siap ya, ini seru banget karena si diecast fotografi emang nggak bisa lepas dari si diorama-dioramanya.
1: Betul, itu bisa request juga tuh Mas. Misalnya Mas Fajar punya rumah nih. Aku mau dong dioramanya bikin kayak rumah aku versi kecil, bisa tuh.
0: Iya.
1: Karena beberapa teman aku di filmmaker tuh sering banget diajak sama korporat-korporat buat bikin maketnya tuh.
0: Oke. Kalau lu belum kesempatan punya rezeki bikin diorama, ya lu ke itu aja, ke pameran perumahan ya. Betul. Pinjem dong, gue mau foto gitu.
1: Itu beneran loh Mas, aku pernah waktu itu ke ini apa ya, apartemen.
0: Nah iya kan, suka ada kan display itu kan.
1: Jadi aku ke situ ada ininya tuh, marketnya tuh.
0: Oh iya market.
1: Aku ngomong lagi ke yang jaganya, Mas aku boleh numpang foto mobil-mobilan di sini.
0: Bagus nih katanya ya.
1: Karena dulu Mas itu jarang banget Mas Anda bikin diorama.
0: Iya, kan itu juga kan super detail kan, orang-orang yang detail banget kan yang bikin-bikin gituan kan.
1: Jadi kalau ngelihat diecaster, kita nyebutnya diecaster ya. Kalau ngelihat diecaster sekarang nih, diecast fotografi itu fotonya udah pakai diorama semua tuh. Kalau 2018-an ke bawah Mas, itu jarang banget orang
0: susah
1: foto
0: ya,
1: pakai fotografi. Dulu tuh baru-baru jarang-jarang banget kayak aku tuh pakai foto, pakai diorama, itu dulu hype banget. Orang baru tahu ini apa nih, kok kayak
0: kok bisa sih lu bikin gitu ya, bikin layout kayak real gitu ya.
1: Makanya dulu aku gampang banget ke reach-nya tuh dari situ. Kalau sekarang tuh diomaker udah banyak banget karena
0: ya,
1: ini ilmunya tuh bisa dipelajari di mana aja kan, sering bertambah majunya teknologi ya kan. Ilmu bisa dapat dari mana aja, jadi banyak yang coba-coba bikin. Wah ternyata passionnya di sini nih. Jadilah.
0: Oke. Nah, berarti setiap lo foto segala macam itu proses kreatifnya atau produksinya itu gimana? Apa kayak iseng aja nih gue bikin si dioramanya terus gue foto terus posting atau gimana nih kalau untuk di akun Kanlizer?
1: Kalau di akun Kanlizer nih sebenarnya tuh awal mulanya sih aku buat fun aja Mas. Kalau ngeliat foto-foto lama aku nih yang udah awal-awal tuh, itu aku kalau upload foto tuh cuma upload doang, nggak ada caption, nggak ada hashtag,
0: nggak mikirin estetika segala macam gitu ya.
1: Tiba-tiba tahun 2020 tiba-tiba gede sendiri akunnya Mas.
0: Kayaknya orang COVID jadi kayak nyari-nyari hobi baru gitu ya.
1: Iya betul. Tiba-tiba kok rame akunnya, tiap upload rame terus tuh. Akhirnya mulai diseriusin tuh. Jadi mulai rutin lah. Dan dulu tuh aku foto tuh lebih sering pakai HP.
0: Dulu tuh cepet aja kan foto cepet langsung upload.
1: Dan memang kebanyakan orang-orang ini lebih sering pakai foto pakai HP. Kan aku sering banget bikin tutorial foto situ nih, cuma pakai HP doang bisa foto kayak gini. Apalagi HP zaman sekarang kan,
0: woi, bagus-bagus.
1: Bagus banget ya. Enggak harus iPhone ya.
0: Iya, betul.
1: Kalian HP-HP Android yang ya 2 juta 3 juta aja udah bisa foto bagus banget kok.
0: Iya, bisa dibokehin segala macam gitu ya.
1: Jadi sebenarnya kalau di hobi ini tuh enggak usah malu-malu, aduh belum punya gear yang proper nih atau gimana. Mau pakai HP, pakai HP tuh bagus-bagus orang fotonya.
0: Apalagi lu punya set tempat dioramanya juga bagus. Betul. Atau mungkin minimal kalau lu enggak di diorama, di tempat alam terbuka juga lu bisa foto-foto aja kan.
1: Betul.
0: Zaman dulu kan cuma ditaruh di aspal doang.
1: Benar. Dulu tuh ya itu gue bilang jauh tahun-tahun 2016-2018 tuh jarang ada diorama. Aku tuh moto tuh ya kayak di furnitur aja mas.
0: Iya.
1: Estetik-estetik gitu. Jadi gak harus terpaku sama diorama sebenarnya.
0: Dan
1: kalau mau lebih enak lagi nih, coba join ini aja komunitas.
0: Betul. Nah,
1: biasanya banyak teman-teman aku atau aku sendiri kadang ya kalau lagi males, bosen sama koleksian, biasa aku meet up nih. Pinjem diecast-nya. Terus aku foto di situ tuh ada dioramanya udah. Ada yang bawa diorama biasanya. Jadi ya gak harus punya dulu.
0: Betul.
1: Gabung aja dulu ke
0: komunitas ya. Biasanya kayak sharing-sharing aja gitu ya.
1: Betul.
0: Ada yang bawa dioramanya kan. Atau mungkin lu bisa ngecek mobil temen lu juga nanti di komunitas gitu ya.
1: Nah kalau ada kalian yang deket Bogor nih bisa tuh di Instagram Miniscale Bogor ya.
0: Miniscale Bogor ya. Itu rutin tuh ya teman-teman suka rutin. Ngadain.
1: Biasa sebulan ya sekali lah.
0: Sebulan sekali ya.
1: Hari Sabtu pokoknya.
0: Ih seru banget tuh. Itu banyak juga tuh tadi kita ngeliat juga di Instagram ya. Itu akhirnya banyak yang bawa koleksi mobil-mobilnya tahun 2002 ya.
1: Betul. Jadi saling meracuni.
0: Lu kalau lagi acara gitu bawa berapa mobil? 100-100 ya.
1: Dulu kalau masih awal-awalnya masih bersemangat banget, gue bisa bawa puluhan tuh.
0: Wow.
1: Jadi ada koper, isinya tuh bisa 50-an. Kalau sekarang ya nggak segitu.
0: Sekarang suka ada yang nawar nggak sih pada akhirnya kalau lagi ngumpul gitu?
1: Nah.
0: Atau barter gitu?
1: Oh sering.
0: Gue punya itu.
1: Contoh nih, ada temen aku namanya Om Agus tuh. Dia sultan banget mas. Pokoknya kalau ke rumahnya nih ya, niat tuh cuma mau silaturahmi doang. Pulang-pulang tote bag penuh nih. Lah, terus tadi cuma main doang ya, tiba-tiba belanja.
0: Ih, seru banget.
1: Di Kopdaran tuh kayak gitu tuh. Lu mau gak barter nih? Gue kan udah lama nih, belum punya ini. Lu kan punya double-an nih. Udah lah, lu ini bagus, cocok buat
0: tuker. Lu gak bosen itu, udah buat gue aja gitu, barteran gitu ya. Ya pinter-pinter aja ya. Itu biasanya jadi plus minus kalau kitanya akhirnya gabung ke komunitas gitu ya. Jadi punya teman baru juga. Seru juga nih kalau gua ngeliat nih tadi ada yang bawa diorama, ini benar-benar niat banget ya. Ada yang diorama kayak rumah sendiri, ada pohon-pohonnya.
1: Itu temen aku tuh ibu-ibu mas.
0: Ibu-ibu
1: anaknya udah dua. Itu hobinya itu main diecast tuh.
0: Waduh.
1: Dia yang ngajakin main ini kopdar di rumahnya.
0: Ih seru banget ya. Sip deh, nanti kita bakal cari tahu lagi teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin yang sebenarnya punya, lu korek-korek lagi mungkin ya, ada yang nyelip-nyelip punya mainan masa kecil lu. Bisa jadi nih jadi alternatif baru nih buat teman Pro 2 yang mungkin yang lagi nyari komunitas, nyari circle pertemanan baru, bisa banget ikut gabung ke community diecast teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Sore Ceria Squad.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Iskandar atau Kan Lizer, teman Pro 2 ya. Bisa dicek juga Instagramnya sekarang juga ya, buat lo yang penasaran seperti apa dunia decast fotografi, teman Pro 2 ya. Dan tadi kita udah cerita sedikit ya, banyak sebenarnya ya. Ini industrinya nggak cuma sekedar si mobil-mobilan doang, tapi banyak banget ya yang terlibat di dunia decast ini ya.
1: Betul, banyak
0: dari
1: banget.
0: Si bioramanya, terus juga si apa namanya part-partnya, ya, aksesorisnya, pendukungnya, catnya, velgnya, segala macam tuh ada, teman berdua ya. Jadi sekarang ini hobinya bisa dibilang lo jadi nggak monoton karena banyak hal yang dikerjain juga nih dari si decast itu sendiri, teman berdua ya. Nah kalau ngumpul biasanya ngapain aja tuh sama teman-teman komunitas gitu kan? Tukar-tukar part juga atau buka akhirnya ada yang kayak buka bengkel gitu atau gimana
1: yang
0: tuh?
1: Yang udah-udah sih ya, kalau ngumpul sama anak diecast tuh ujung-ujungnya nggak ngomongin diecast mas.
0: Iya sih.
1: Ngomonginnya out of topic selalu. Iya.
0: Yang penting udah digelar, udah dipajang tuh mobil, udah di mana itu, udah langsung ya.
1: Kalau yang udah sering kopdar tuh kayak udah bosan foto-foto ya mas, temen datang cuma pengen ngobrol doang sebenarnya.
0: Iya ketemu lah ya.
1: Kecuali ada yang baru nyemplung tuh, masih semangat banget tuh foto-foto diecast tuh.
0: Iya. Ada aja pasti karena tiap bulan tuh yang baru gitu.
1: Atau
0: ya.
1: Atau biasanya gini, kita ngumpul tuh biasanya kan ada item baru nih.
0: Ah.
1: Ya, ada brand baru ya. Mm-hmm. Cuma enggak semua bisa beli ya.
0: Iya, iya.
1: Ada satu anak beli nih.
0: Iya.
1: Hei, Kopdar.
0: Gue pengen ngeliat
1: ya. Gue pengen ngeliat tuh bagus.
0: Sebelum gue beli, gue lihat dulu gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, iya, iya. Itu sebenarnya gunanya komunitas ya. Tapi kalau ngomongin hobi kan pasti nggak lepas dari budget nih ya. Biasanya orang yang pengen mulai terjun ke dunia diecast tuh apa aja sih yang harus dipersiapkan atau mungkin budgetnya kira-kira range-nya dari berapa ke berapa tuh?
1: Range-nya ya. Kalau untuk diecast sebenarnya kalau kita bicara diecast ya, karena ada dua ini mas, ada dua terbagi dua nih sebenarnya diecast tuh. Ada diecast kayak Hot Wheels ya. Diecast tuh kan lebih luas dia.
0: Lebih luas.
1: Ada
0: maknanya.
1: 1:18, 1:4 atau kayak jadi ada toys, ada miniatur mas.
0: Miniatur.
1: Nah kayak Hot Wheels tuh yang ditemuin di
0: minimarket,
1: minimarket itu kan masuknya toys kategorinya. Jadi bentuknya nggak terlalu detail sebenarnya. Nah kalau itu murah, itu kan cuma 30 ribuan ya.
0: Udah bisa.
1: Nah kalau udah masuk ke kategori
0: yang miniaturnya itu
1: miniatur true scale ya, yang kolektor itu lebih detail tuh. Kayak yang aku foto-foto tuh aku masuknya, anaknya nyebutnya mini scale kan.
0: Mini scale.
1: Ya. Itu harganya range-nya harganya udah 100 ribuan ke atas.
0: Oke.
1: Ya sebenarnya sih kalau mau mulai sih diecast ini termasuk hobi yang sebenarnya terbilang murah mas.
0: Iya, nggak mahal-mahal.
1: Karena banyak banget temen aku yang dari figur, dari hobi lain, pas nyebut
0: pas sini,
1: oh, kok murah sih?
0: Iya, gue bisa deh, gue pindah deh.
1: Langsung, ini kalap, hilaf.
0: Langsung kalap,
1: beli
0: ya.
1: Banyak, beli banyak.
0: Iya, yang biasanya budgetnya buat yang hobi lain lebih mahal.
1: Betul.
0: Langsung beli ke mini scale.
1: Saking hilafnya tuh, jadi kalau belum tahu nih mau main diecast area kemana nih, main beli-beli aja biasa begitu. Kalau saran aku buat yang baru nyemplung nih, mending coba cari, nggak usah nyemplung ke komunitas aslinya. Kalian coba masuk ke grup-grup di Facebook, ada tuh atau nggak di Instagram kan dia tuh kategori apa hashtag ya, atau bisa tanya. Jadi nggak tersesat lah. Takutnya kan baru nyemplung
0: kayak pengen beli aja gitu ya, beli semuanya segala macam. Ya,
1: karena biasanya nanti seiring berjalannya waktu nih, biasanya udah nemu sendiri tuh, gue senengnya mobil, misal mobil Eropa nih, senengnya yang tahun-tahun segini style-style kayak
0: apalagi ya lu sebenarnya kalau udah sering sharing ketemu anak-anak komunitas tuh jadi kayak tahu sendiri, gue kayaknya lebih interestnya ke mobil yang ini deh gitu ya, atau kategori inilah segala macam gitu ya. Kalau perawatan gimana nih? Kalau perawatan ada khusus nggak?
1: Perawatan sih nggak ada.
0: Nggak deh. Paling kalau
1: kecuali ya paling kalau aku sih
0: cuci steam ya.
1: Nggak mesti. Kita lap-lapin sebenarnya.
0: Iya, dilap-lapin ya.
1: Lap-lapin aja. Gitu.
0: Oke. Iya. Jadi ya bisa dibilang hobi yang nggak terlalu mahal lah tahun berdua ya.
1: Betul, gampang banget.
0: Mahal kalau lu emang orangnya kalap gitu sebenarnya ya. Lu nya gak bisa terkontrol.
1: Budgetnya bisa disesuaikan.
0: Bisa disesuaikan. Iya.
1: Modal kalau mau foto-foto kan sebenarnya ya pakai HP yang ada juga udah bisa lah.
0: Betul. Terus ini Iskandar juga jualan velg nih ya. Velgnya dari range berapa tuh? Kalau temen produ mau misalnya ganti, dia udah nyemplung nih pengen ganti velg gitu.
1: Ya aku punya brand itu sebenarnya itu sama temanku ya berdua. Itu namanya Westerpik.
0: Oke.
1: Ya, jadi ini brandnya teman aku. Mm-hmm. Ya, di situ aku bantu juga.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, peleknya itu dia full resin tuh.
0: Ah.
1: Karena kalau untuk anak-anak di mini scale, mm-hmm. mereka semua sudah tidak mementingkan rolling. Jadi peleknya ini itu full resin dan tidak rolling.
0: Ya.
1: Yeah. Pakai glue tech karena kebutuhannya hanya untuk foto.
0: Buat visualisasi. Oh,
1: yeah, yeah. Gak dimainin kayak ngeng.
0: Udah enggak tuh.
1: Nah, beda sama Hot Wheels.
0: Iya, kalau Hot Wheels ini emang toys ya.
1: Dan Hot Wheels pun walaupun udah di custom segimana pun rupa, mm-hmm. ya itu culture-nya dia harus rolling.
0: Yeah. Ya,
1: bahkan di kontesnya pun begitu, mm-hmm. harus fungsional.
0: Iya.
1: Yeah. Enggak boleh enggak ini. Walaupun dia ceper parah nih, harus rolling kalau di Hot Wheels.
0: Kalau di Hot Wheels, ya,
1: karena dulu aku juga nyemplung juga tuh di modifikasi dunia modifikasi Hot Wheels ya, dan memang harus fungsional semuanya.
0: Iya, oke, iya.
1: Dan velgnya ya murah aja 140 ribuan deh.
0: Iya, iya.
1: Bahkan kalau yang beli second-second bisa kok murah, lebih murah lagi.
0: Bisa juga ya, oke. Jadi sesuai aja disesuaikan sama budget sama kesukaan lo kayaknya. Betul. Sama mobil lo tuh cocoknya velg kayak mana gitu, karena pilihannya banyak banget ya ternyata. Yes. Ya banyak banget velg-velg culture kekinian juga ada. Iya. Bisa langsung cek di Instagramnya, bacanya gimana ya, Weser Peak Wheels teman berdua. Iya. Ya itu bisa dikepoin juga gitu. Kalau mau nyemplung ke Dekes fotografi nih, kalau dari lo sendiri apa nih saran-sarannya?
1: Saran gue sih kalau lu mau foto pakai HP ya, minimal nih zoom kali 2.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Ngerti.
1: Pokoknya lu foto tuh ini tergantung konsep sih.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Cuman kalau mau lebih menarik, saran gue itu lu pakai zoom.
0: Zoom kali 2.
1: Atau enggak, pokoknya maksimal HP deh. Nge-zoomnya yang paling bagus tuh.
0: Iya, seberapa? Karena ada beberapa HP yang udah makin ngezoom udah kabur segala macamnya.
1: Karena ininya kalau di foto di zoom dari jauh tuh kayak tele gitu tuh bagus banget ininya, kayak foto mobil beneran.
0: Iya, kayak lagi ada di jalanan beneran gitu kalau misalnya dioramanya jalanan gitu ya.
1: Apalagi kalau yang udah pakai iPhone ya, itu bisa pakai mode wide. Nah, enak ke iPhone tuh kalau mode wide-nya itu kalau di zoom tuh dia nggak ngeblur.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bagus banget tuh, karena kalau untuk HP-HP Android yang range-nya 3 jutaan itu ada mode wide.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau di zoom dia ngeblur.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Nah, jadi sebenarnya ya kalau mau terjun di dunia Dekes pakai foto pakai HP yang ada di kantong kalian tuh
0: udah bisa.
1: Udah bisa.
0: Iya. Yeah, yeah,
1: saran
0: yeah.
1: aku sih. Jadi fotonya agak di zoom dikit.
0: Biar
1: nggak cekrek doang gitu.
0: Iya, iya, iya. Biar ada sisi estetiknya kayak beneran itu lagi
1: terus,
0: mobil beneran gitu loh.
1: Iya, sama coba belajar editing di Lightroom.
0: Itu yang bikin suasananya lebih syahdu ya.
1: Kalian tuh belajar ini aja, belajar main tone ya, lighting-nya segimana, shadow-nya segimana. Itu di Instagram atau di TikTok banyak
0: kok tutorial sekarang ya.
1: Banyak banget yang nge-share tutorial pencahayaan gitu.
0: Iya. Yeah,
1: enggak perlu ngedit yang terlalu wow.
0: Iya.
1: Semua-semuanya harus. Jadi ngedit tuh simpel aja sebenarnya.
0: Betul. Ya apalagi lu skalanya emang buat hobi lu doang atau buat apa koleksi pribadi segala macam gitu tuh. Atau mungkin kalau kontes nanti beda lagi, lu makanya ikut komunitas aja.
1: Kalau kontes tuh itu lebih advance ya.
0: Iya, iya.
1: Itu nanti agak harus nyemplung dulu tuh ke komunitas biasanya.
0: Iya, iya.
1: Baru tahu tuh oh kalau mau modif sini-sini di sini, kalau mau pasang partes gimana di sini gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Itu biasanya berapa tahun sekali tuh kalau kontes-kontes itu, atau mungkin hajatannya anak-anak Dekes di Indonesia tuh biasanya ngumpulnya pas lagi event apa tuh?
1: Nah, kebetulan kalau untuk hajatnya Dekes tuh sekarang tuh ada 2 event besar ya. Itu ada Indonesia Diecast Expo yang sebentar
0: weekend ini
1: Sabtu Minggu di SBSD.
0: Oke.
1: Sama nanti awal Oktober tanggal 10 apa ya, itu di ada itu sebenarnya acara modifikasi mobil ya, tapi
0: melibatkannya
1: dan cukup antusias anak-anak Diecast ya. Namanya tuh Indonesia Modification Expo.
0: Oke.
1: Jadi situ. Jadi kalau untuk kontes-kontes sendiri sebenarnya yang ngadain itu banyak mas, jadi ada yang komunitas, misalnya aku nih miniscale Bogor, tanggal ini kita kopdar nih, tapi sekalian ngadain konten.
0: Seru tuh, jadi ada kegiatannya lah. Betul. Gitu.
1: Nah, ada yang konteksnya buat seru-seruan, ada yang emang ada hadiahnya.
0: Ada hadiah, iya.
1: Yang ada hadiahnya tuh biasanya udah ngeri-ngeri tuh mas, customannya lebih mahal dari harga pecek saya. Harga saya modifikasi pecek cuma 1 juta, ini diecast 3 juta nih.
0: Langsung keluar-keluar itu ya. Iya. Keluarin pokoknya karya terbaiknya dikeluarin itu. Betul. Ya kalau kontes ya. Iya. Oke, iya iya. Kalau di Bogor biasanya ngumpul di mana nih? Anak-anak Bogor.
1: Anak-anak Bogor nih, kalau anak-anak Bogor Miniskill Bogor ya, terutama ya, itu di Kopi Kudai.
0: Kopi Kudai.
1: Kopi Kudai karena kebetulan Kopi itu Kudai. Yang punya kafenya itu teman aku.
0: Ah.
1: Jadi kita ngumpul-ngumpul selalu di situ emang.
0: Iya iya. Pokoknya nanti lihat update juga. Emang enaknya sebenarnya kalau lu pengen terjun ke ini ikut komunitas ya, minimal lu ngeliat-liat dulu aja gitu ya, main-main ke Kopi Kudai itu sekali nanya-nanya juga boleh banget. Tadi juga nyemplung sendiri
1: nih.
0: Tadi juga beli sendiri loh. Iya.
1: Awal-awal kopdar ya kan dateng liat-liat doang nih.
0: Iya malu kan.
1: Kopdar ke 5 atau 6 ya udah bawa sendiri nih.
0: Udah bawa koper.
1: Iya. Ada tuh yang jual koper, koper ini mas, biasanya koper buat soft gun gitu.
0: Ah iya, bukan koper makeup ya.
1: Itu dialihfungsikan buat diecast tuh.
0: Iya, iya, iya. Itu jadi ladang cuan juga. Ada yang jualan juga kan akhirnya kan. Gue punya nih tempat nih buat naruh-naruh koleksi gitu kan ya.
1: Yang tadi aku bilang itu jadi ininya kemana-mana tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Apa UMKM-nya.
0: Iya, jadi pasarnya banyak jadinya gitu ya. Oke, jadi UMKM-nya juga banyak gitu yang bisa dimanfaatin untuk berbisnis juga ya.
1: Iya.
0: Oke, thank you banget Iskandar sudah sharing-sharing sama, di sama. Sore Ceria ya. Kapan-kapan nanti mungkin kita bisa lihat koleksi-koleksinya. Kalau teman Prodo penasaran sama koleksinya Iskandar, langsung aja ke Kanlizer teman Prodo ya. K-A-N-L-I-Z-E-R ya.
1: Bukan sosis ya guys.
0: Bukan. Gue tadi kayak ambil kepleset tuh ya. Tinggal lep tuh kayaknya gampang tuh ya. Ya jadi Kanlizer teman-teman, malah warna birunya mirip lagi ya.
1: Padahal itu aku duluan loh mas. Aku duluan.
0: Iya lo melin deh tuh ya si sosis itu. Ya Kanlizer silakan teman-teman berdua cari aja. Dia juga jualan velg juga ya. Part-partnya kalau pengen tahu, pengen lihat hasil-hasil fotografinya juga. Konten-kontennya juga konten juga di situ ya. Ya
1: aku review
0: juga. Review juga. Pokoknya banyak banget teman-teman. Thank you banget sekali lagi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan industri diecast fotografi Indonesia juga makin berkembang lagi, makin banyak lagi yang suka ya.
1: Yeah.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore.

And now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Buat teman Pro 2 yang pengen ikut sesi siaran bareng Pro 2 FM Jakarta, buat lo yang punya bisnis ya, punya UMKM, bisa banget ya langsung aja DM ke kita ke @Pro2FMJKT. Atau lo juga punya komunitas, punya kegiatan, punya teman lo juga, mungkin lo punya teman berprestasi atau lo nya juga berprestasi, siaran di sore Ceria Squad, bisa banget teman Pro 2 ya. Sekali lagi langsung aja DM ke Instagram kita, jangan lupa juga di follow di @Pro2FMJKT.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar

0: adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun kota

Denanda dengan benar salah hanyalah salah. Ini gak salah nih, 2026 udah tinggal dikit lagi teman berdua. FYI ya teman berdua ya, 2026 tinggal 100 hari lagi teman berdua ya. Jadi kayaknya baru kemarin mungkin beberapa orang sudah menyusun strategi atau resolusi-resolusi untuk tahun ini. Tapi ternyata tahun ini tinggal 100 hari lagi teman berdua, kita bakal masuk ke tahun 2027. Gak berasa ya? Berasa kok kalau gue mah. Apa kalau tipe yang kayaknya tahun ini kayak cepat banget deh, tahun ini kayaknya lambat banget deh, atau yang kayak gue gak terlalu mikirin sih, yang penting kehidupan gue berjalan dengan lancar. Tapi mudah-mudahan juga ya teman berdua ya, semuanya berjalan dengan lancar. Banyak resolusi-resolusi mungkin yang belum didapati di 100 hari ini menuju tahun 2027. Siapa tahu ada jodohnya, siapa tahu ada rezekinya. Yang belum punya rumah, yang belum punya gadget baru, yang belum punya pacar, belum punya jodoh, mudah-mudahan di 100 hari ini menuju tahun 2027 bisa dapat semuanya teman berdua ya. Apapun yang terbaik ya pastinya ya. Kalau gue jujur dari kemarin pengen banget dapat hujan teman berdua. Gue gak bisa menikmati hujan kayaknya dari kemarin ya. Ada beberapa daerah teman gue posting udah hujan. Gue belum pernah hujan, udah hujan nih ya. Gue pengen banget gitu nikmatin hujan. Tapi emang ya, kalau ngomongin hujan, BMKG juga memperkirakan hujan ringan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah DKI Jakarta pada Selasa sore hingga malam hari. Nah, nih gue pengen lihat ya, sore hari ini Jalan Medan Merdeka Barat daerah Monas apakah hujan atau enggak nih teman Pro 2. Karena biasanya susah banget hujan ya. Tapi gimana mungkin di teman Pro 2 nih, di sekitaran lo, daerah Jaksel biasanya hujan duluan teman Pro 2. Coba dong di-share ya. Apakah sore hari ini menuju malam ini udah ada tanda-tanda pengen hujan? Silakan di-share ya lewat WhatsApp 0811 800 105. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam di Sore Ceria.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Maik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat aku, ya.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit.

0: nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, iya benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan. Karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh, ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar, benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan ya? Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mas Pa juga cerita kalau mungkin ngelihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan? Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa iya. Tuh
1: kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Yeah. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Kayak kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi

0: orang aktor sebenarnya.
1: Oke.
0: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
1: Oke.
0: Kayaknya gue jadi aktor deh.
1: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
0: Iya bener, bener banget.
1: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
0: Iya.
1: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
0: Karena dari pesantren sih.
1: Oke.
0: Gue pesantren tuh 6 tahun.
1: Wow, oke.
0: Dan berkali-kali pindah.
1: Oke.
0: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu nggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
1: Oke.
0: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
1: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
0: peranin gitu kan, karakternya kan. Benar banget.
1: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
0: Masih.
1: Ya?
0: Masih banget.
1: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
0: Teater.
1: Ya? Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
0: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya, kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
1: Iya, benar.
0: Tapi menurut gue nggak ada.
1: Oke.
0: Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
1: Betul, caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
0: bener banget.
1: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
0: Iya, kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
1: Okay.
0: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar soon, tunggu.
1: Soon ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
0: Yeah.
1: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
0: Bener.
1: Tapi musiknya gimana akhirnya?
0: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
1: Iya. Yeah.
0: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak oke, ini enak gitu.
1: Oke.
0: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
1: Bener.
0: Tabungan.
1: Investasi katanya.
0: Investasi bodong.
1: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
0: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
1: Oke. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
0: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya. Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
1: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
0: Sensasinya
1: yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
0: Bener.
1: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
0: Lumayan.
1: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
0: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oke.
0: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Kecil gue nyanyi, wah, sekarang lagunya.
1: Oh iya, bener.

0: lebih apa ya, lebih calming
1: lebih
0: kalau sekarang
1: soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya. Yep.
0: Kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Matva aja, udah panggil Matva. Zaki
0: iya, aja. Pelan ini namanya gak susah siapa tadi ya, gitu.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Abis ini gue bakal balik lagi teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap station di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar, awal bulan ya?
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Okay. Sama... Okay. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gua masih coba eksperimen lagi. Gua coba dengan jati diri gua sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya nah, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datangin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datangin. Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, Hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Hmm. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar,
0: okay.
1: Hmm. Orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Ya. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: benar. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Okay. Alright, dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, enggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: things that I've got.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama
2: Rahel
1: nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah, waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya. Ya,
2: terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya? Akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu, menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh, gua agak jijik aja waktu itu.
1: Iya. Kenapa begitu, bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya, kata
1: okay.
2: Gua masih kurang nih, kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Okay,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius, Ki? Itu.
2: Ya benar. Udah begitu.
1: Gue impersonate aja. Gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang. Gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan
1: ya kurang lebih. 8 bulan. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini, emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Okay.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di medium ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan. Gue suka banget sih tapi.
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar,
1: gitu ya,
2: benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit nggak?
2: Suatu hari. Ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Okay. Gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
2: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya nyakitin gua bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman. Tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu. Biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya. Gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu? Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gua menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gua. Makanya gua sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gua setiap ketemu orang, yo.
1: Gitu.
2: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pelajar sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Bener.
2: Akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gua ya kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat Pak. Eh. Ya. Music Life Chat.

0: Yes, masih dari MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Ratva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, okay, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar.
0: Gitu ya. Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih garing sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke. Okay. Iya. Oke, okay, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali. 3
0: bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar. Iya, yeah. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Itu udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
0: Oktober ya. Cepat Oktober yeah. Dan EP-nya full-nya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira tuh bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater.
0: Oke, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua. Buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lo. Kalau lo memang gak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lo sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lo sendiri.
0: Mm-mm.
1: Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatma, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan yeah. Ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek
1: tunggu
0: aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Iya lagi ya Mahatma ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you sukses
1: thank you
0: buat
1: banget.
0: Albumnya buat
1: Amin.
0: Project lu.
1: Amin.
0: Bukan, nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Yep.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah sesuruhan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mahatva.
0: Alright. See you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye.
1: Bye.
2: Pro 2 FM mana dong?
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari Jalan Radio Nomor 1 tinggal RS mana ya. Selamat malam untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,7 MHz atau kamu juga yang lagi streaming via radio digital. Gimana malam hari ini? Apakah kamu sudah sampai rumah teman Pro 2 atau mungkin lagi berjuang mencari cuan di shift malam ini, atau bahkan ada di antara kamu yang mungkin lagi gabut kali ya, atau mungkin lagi nyetir, apapun aktivitas kamu. Malam ini setelah kita gabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat, Dewi bakal menemani kalian semua di Jaga Malam untuk ngebahasin sesuatu yang kedengarannya sih sederhana ya, tapi krusial untuk kehidupan kamu, apalagi para jombloan yang agak skeptis gitu ya, mendapatkan pasangan di era-era yang emang lagi gak nentu ini. Kayak banyak ya, mungkin isu-isu yang kalian lihat di luar sana soal sebuah hubungan yang bakalan kita bahas habis ini. Dan semua teman Pro 2 seperti biasa bisa request lagu apapun yang pengen kamu dengerin selagi masuk playlist kita, bakal diputerin. Yang jelas sampai jam 11 malam nanti di Jaga Malam kita bakal seru-seruan. Tungguin aja untuk kamu yang nungguin live TikTok kita, karena dia bakal balik lagi. So don't go anywhere. This is Sandy Sandoro, Tak Pernah Padam.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan

Masih dijaga malam bareng Dewi di sini. Malam hari ini mau ngajakin teman Pro 2 untuk curhat lumayan dolong kalau orang Manado bilang soal percintaan. Asik deh. Belakangan ya teman Pro 2 kalau ngomongin masalah sebuah hubungan itu tuh kayak bikin kita kadang-kadang harus berpikir ulang gitu. Dalam artian kayak perlu gak sih aku menjalin hubungan dengan seseorang? Perlu gak sih mempertahankan? Perlu gak sih memulai lagi setelah dikecewakan? Karena sekarang tuh kita benar-benar kayak terbelit-belit gara-gara trust issue soal sebuah hubungan. Kayak kemarin ya kan kita lihat beberapa bulan yang lalu banyak artis-artis yang terlihat harmonis tiba-tiba cerai. Terus ada yang baru aja pacaran tiba-tiba upload sesuatu tentang ketoksikannya si pasangan ini teman Pro 2. Atau justru kamu juga ngerasa agak-agak takut gitu kan ketika mau membuka hati yang baru dengan orang yang baru tapi takut ketipu karena sekarang juga banyak nih versi-versi yang kayak gini nih. Intinya menjalin sebuah hubungan yang baru itu kayak agak susah-susah gampang di era-era sekarang ini ya. Apalagi kalau ngomongin masalah cara kamu bertemu dengan orang yang baru gitu kan. Dalam artian pengen kenalan lebih dekat, mau mencari pasangan hidup di era sekarang kayak alternatifnya banyak banget gak sih teman Pro 2. Mulai dari mungkin minta kenalan teman atau teman sepergaulan atau bahkan sekarang main-main dating apps. Bahkan kamu bisa mencoba dari negara manapun yang match sama kamu untuk dijadiin pasangan. Nah, kita bakal ngomongin dating apps nih. Kamu tipe yang skeptis atau

justru punya pengalaman yang cukup seru dan menjanjikan ketika bertemu dengan seseorang di dating apps. Kita bakal ngobrolin itu malam ini. Teman Pro 2 nanti bisa drop komentarnya di live TikTok kita yang sebentar lagi bakalan on. Kamu juga bisa WhatsApp ya di 085190889797, atau nanti bisa DM juga di @pro2manado, duanya pakai angka. Yang jelas untuk semua teman Pro 2 yang sekali lagi hari ini pengen request, boleh banget Dewi tungguin. Kamu bisa kasih tahu requestannya apa, dan nanti dia bakalan puterin. Yang mau salam-salam ala-ala radio nih, yang kangen sama radio, boleh, kenapa tidak. Aku tungguin sampai jam 11 malam nanti ya. Thank you banget buat Jian yang katanya malam hari ini lagi nungguin topik Pro 2. Tapi boleh dong Deo, katanya puterin satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop That, atau gak digantiin aja yang My Way. Thank you banget buat kamu, semangat siarannya ya.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semua teman Pro 2 malam hari ini, kita baru dengerin satu single dari Mike Mohede, Mampu Tanpanya. Nih ya, buat kamu yang sering tersakiti tapi cintanya masih ugal-ugalan sama pasangannya, kayaknya lagu ini cocok banget jadi anthem kamu saat ini. Tapi kita gak ngomongin masalah patah hati teman Pro 2, apalagi buat semua teman Pro 2 yang lagi nonton di live TikTok kita nih, pasti tahu apa yang bakalan kita bahas malam hari ini. Buat Zafran bukan Polo Dundang lagi, selamat bergabung buat Mix Sunasius, bener gak sih aku nyebutin nama kamu? Terima kasih udah gabung juga ya. Yang pasti malam hari ini selain curhat-curhatan, kita juga bakalan nungguin semua requestan dari teman Pro 2, oke? Jadi malam hari ini kita bakal ngomongin masalah dating apps nih. Ada gak sih yang mungkin sekarang lagi menjalani hubungan sama pasangannya lewat dating apps? Kamu tim yang skeptis atau justru ngerasa bahwa percintaan jalur online itu ternyata lebih works daripada kita pakai sistem zaman dulu yang kayak kenalin aku dong sama teman kamu yang ini. Ya walaupun sekarang juga masih ada, karena barusan juga ada yang masuk WA nanyain kayak, Jihan udah punya pacar belum? Buat kamu yang nanyain, aku cuma mau berjelas kalau Jihan udah punya pacar gitu ya. Tapi kalau ngomongin masalah peluang-peluang yang bisa kamu dapatkan untuk bertemu dengan orang baru yang memang punya interest sama kayak kamu, kayaknya dating apps ini sangat-sangat berguna ya. Buat LR yang sepertinya kemarin patah hati karena putus soalnya bapak si pacar ini lebih galak gitu kan daripada Satpol PP. Jadi ya mungkin aku mau nanyain ke dia juga, apakah kamu percaya gak sama percintaan yang bisa kamu temui di dating apps? Atau teman Pro 2 punya cerita-cerita soal kelanggengan hubungan kamu lewat dating apps? Atau mungkin pengalaman buruk lainnya, maybe bisa dikasih tahu ke Dewi sekarang juga ya. So, kita mau buka-buka WhatsApp dulu. Jadi untuk semua teman Pro 2 yang pengen curcol lebih panjang, sepertinya memang pakai WhatsApp tuh jauh lebih efektif gitu dibandingkan kamu mau ngedrop lewat kolom komentar di TikTok. Tapi jangan sampai lupa teman Pro 2 juga yang lagi nonton, yang udah ngasih likes-nya, thank you banget. Semoga kalian kaya raya dan sehat sentosa gitu ya. Tapi jangan lupa follow dulu akun TikTok kita di @pro2manado, duanya pakai angka. Jangan lupa juga share ke semua teman-teman kamu, ke mantan-mantan kamu, ke tetangga kamu, ke pacar pacar dan haters-haters kamu juga boleh. Karena sampai jam 11 ini Dewi bakal nungguin siapapun yang bakal kasih tahu ke Dewi cerita-ceritanya soal dating apps. Karena udah ada beberapa nih yang masuk gitu. Tapi kayak aku mau nungguin dulu di live TikTok, kalau bisa rame, lebih rame dari yang sekarang ini, ya kan? Karena kita akan ngobrolin soal awal mula seseorang bertemu dengan suaminya di dating apps. Tapi setelah singlenya Tyler, Push to Start, dan aku bakal balik lagi di Jaga Malam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh.
1: Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan?
2: Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja.
1: Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya. Wah!
4: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Satu single dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Lagu ini gak cocok buat kita malam hari ini sih sebenarnya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kamu harus say bye-bye sama seseorang untuk membuka hati yang baru, sepertinya ini tepat. Kita bakal ngomongin soal dating apps nih, teman bro dua. Ya kalau misalnya di era aku yang millennials ini, sepertinya kita gak mengenal dating apps seperti sekarang ya kan. Kayak beberapa dating apps yang mungkin lagi seliweran di luar sana, ya mungkin juga salah satunya ada di kamu gitu. Cuma zaman dulu tuh dating apps ala-ala kita ini ya, veteran millennials ini biasanya kalau larinya kalau gak ke TikTok, Friendster atau MIRC. Nah, Adam Zul paling ngerti nih, karena dia angkatan tertua di antara kita yang lagi nonton live TikTok kita, apalagi Amai. Nah, dia dewanya nih teman bro dua. Zaman dulu kalau misalnya kita pengen kenalan sama seseorang, pasti ngeliatin profile picture-nya gitu kan, terus ngeliatin bio-nya, terus ngeliatin koleksi fotonya, terus tiba-tiba tiba-tiba langsung nge-add gitu kan, masuk di inbox. Dan kita masih mainnya juga di warnet-warnet teman pro 2, karena zaman dulu tuh buka Jav untuk Facebook kayaknya susah banget gak sih, dan butuh effort gitu. Jadi memang cara kita untuk berselancar mencari jodoh yang baru meskipun online itu tuh lebih riweh, ribet dibandingkan zaman sekarang. Kalau kakak Amai katanya pakai Bitalk, tadi ada yang bilang pakai KakaoTalk ya kan. Selagi gak micat mama aja, yes say. Tapi gimana sama kamu teman pro 2? Apakah kamu tim yang skeptis gitu sama yang namanya dating apps? Karena gak semua orang bisa kamu percayai lewat satu kali swipe aja. Atau teman pro 2 punya cerita-cerita menarik lainnya soal pengalaman kamu pakai dating apps, mau itu juga yang sukses karena bisa menuju ke pelaminan ya kan, atau sebaliknya, bisa kasih tahu ke Dewi, drop komentar kamu di kolom komentar. Atau kalau misalnya kamu pengen lebih panjang lagi, bisa via WhatsApp. Dewi tunggu ya sampai jam 11 malam nanti. Kita ke seseorang yang barusan request lagunya Ari Lesmana. Terima kasih sebelumnya buat kamu yang tidak ingin disebutkan namanya ya. Katanya sih ini cerita yang aku banget nih Dew, lagi dengerin dari kosan bareng seseorang. Asik. Jadi katanya aku kenal pacarku sekarang dari dating apps. Awalnya benar-benar cuman iseng doang, karena memang teman-teman ngajakin install. Kata mereka seru banget nih, bisa ketemu sama orang random, ngerasain love bombing yang lebih seru dibandingkan kalau kita udah kenal duluan orangnya terus PDKT. Dan gak pernah kepikiran sih bakalan serius. Terus kami curhat hampir 2 bulan sebelum akhirnya ketemu langsung. Dia orang Bandung yang memang ternyata akan ngambil beberapa pekerjaan di Manado. Awalnya cuma datang pulang dan sekarang stay kerja di sini Kak Dewi. Ngobrolnya tetap nyambung dan kami punya banyak kesamaan. Sekarang udah hampir 3 tahun bersama dan bulan depan bakalan lamaran. Asik deh. Sepertinya Bang Amai bisa mencontoh satu hal ini dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Tapi kadang-kadang agak tricky ya kalau misalnya kita ketemuan sama seseorang di dating apps gitu. Soalnya ya mungkin kita sama-sama udah tahu bahwa kita mencari jodoh gitu lewat dating apps, tapi dia beneran serius atau enggak, nah ini nih yang agak tricky ya kan. Kalau menurut MRDY nih guys, Manado tadi gerimis loh. Iya sih, walaupun di luar topik ya. Tapi terima kasih infonya loh, karena aku tahu juga tadi, kalau di bagian aku tadi siang deh kalau nggak salah, ada Amai Bas, swipe semua, Mar nggak pernah berjodoh, bagaimana dong host? Oh mungkin kamu kurang berdoa aja anak muda ya, sepertinya harus pakai doa selamatan ya, biar nampol gitu kan. Ada El Ray juga, udah trauma kak, katanya di profil pasung, pas baku dapa, pas untung. Aduh, ini anak-anak pro 2, teman pro 2 yang ada di TikTok udah mulai menggila teman pro 2. Tapi iya ya, kadang-kadang ada ya loh, cinta tertipu filter gitu. Ada juga cinta tertipu omongan palsu. Karena biasanya orang-orang yang kalau kenalan dating apps ya mau gak mau tukeran nomor handphone dulu, ya kan, teleponan. Tapi yang bikin aneh kalau misalkan dia gak mau diajakin video callan. Tapi ada loh teman pro 2 yang dia pakai AI. Jadi kayak seakan-akan tuh dia adalah salah satu orang yang berasal dari keluarga yang sangat
Karayara, aka Kaya Raya gitu kan. Tapi ternyata itu AI dan ujung-ujungnya tuh kayak akhirnya kamu diduitin sama dia. Ada loh ternyata yang kayak gitu. Cerita-cerita yang aku temuin di TikTok tuh banyak banget yang kayak dia tuh berpura-pura sebagai orang yang punya pekerjaan yang baik gitu kan. Statusnya juga jelas, tapi ternyata kita yang cukup dibodohi karena teriming-imingi oleh kekayaannya ya. Jadi mending yang pasti-pasti aja gak sih teman bro dua, kayak nyari deket-deket di sini kali ya. Kalau Hilda gimana? Hilda Tika, apakah kamu punya cerita soal dating apps? Apakah kamu tim yang percaya atau enggak? Ternyata jawaban Hilda gak percaya. Kenapa alasannya? Kasih tahu ke kita ya. Atau mungkin kamu pernah bertemu dengan kakak Amai Bas lewat salah satu dating apps sehingga kamu tidak percaya? Mungkin tidak, karena dia juga sering tertipu oleh kata-kata manis wanita-wanita ya gak sih? Ada juga siapa nih? Terima kasih buat Mauren sudah bergabung. Selamat malam Kak Dewi. Wah, aku tim yang ketipu sih dari dating apps. Udah 3 kali nyoba, ternyata mereka suka ghosting. Oh, lebih ke ghosting ya. Yang penting kamu gak meluarkan dana darurat hanya untuk percintaan online. Karena ada orang yang kayak, gila aku tuh dengerin cerita versinya dia, bibit bebot bobotnya dia, sehingga kamu tuh udah apa ya, menaruh harapan besar buat hubungan kamu dengan dia, tapi ternyata dia palsu. Nah itu beda lagi ceritanya. Tapi ya teman pro 2, aku masih bakal nungguin semua curhatan dari teman pro 2, kisah-kisah kalian soal dating apps. Tapi setelah satu single ini spesial untuk kakak Amai Bas, semoga kamu happy, dan untuk semua teman pro 2 juga, walaupun lagunya agak sedih.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you

ngasih testimoninya. Gimana dengan kamu? Apakah kamu adalah salah satu orang yang cukup berhasil menjalankan percintaan dunia dating apps? Bisa banget dibagiin ke kita ya. Jangan lupa untuk request juga, aku tungguin. Buat El Rey hari ini pengen request lagunya Astrid, It's Okay If You Forget Me. Nanti bakal diputerin. Sepertinya lagunya terlalu galau untuk malam hari ini, but it's okay if you forget me. Boleh nanti diputerin ya. Dan masih bakal nungguin curhatan dari semua teman Pro 2 malam hari ini, termasuk buat Mixu yang katanya dia pernah nih ya ngerasain pengalaman yang cukup buruk gitu ketika bertemu dengan seseorang lewat dating apps. Jadi dimana dia pernah ketipu sama salah satu mantan VTuber atau virtual YouTuber gitulah, dimana udah ngobrolin banyak hal soal games, PC, hal-hal yang menurut mereka tuh kayak obrolannya nyambung gitu kan, sesuai dengan passionnya masing-masing. Ternyata dia itu fake dan bukan YouTuber yang asli setelah ditelusuri gitu kan di Twitter. Sementara itu di WA ternyata orangnya beda lagi, teman Pro 2. Tenang aja, banyak juga kok yang nonton live TikTok kita pakai nama lain gitu kan ya. Pak mengaku orang lain tapi ternyata ya itu akan fake gitu. Mungkin sama hal yang dirasain sama Misu. Nah, habis itu dia langsung kayak ngeblok karena trauma banget lewat dating app. Terus kalau maksudnya diingat-ingat lagi gitu ya, padahal dia tuh udah sempat kayak suka ya, jatuh hati lah di obrolan-obrolan pertama karena mungkin ngerti game, ngerti hal-hal yang sama-sama dia sukai gitu kan. Tapi untung aja waktu itu tuh dia sempat gitu nyari informasi lebih jelas lewat Twitter ofisialnya, dan ternyata ya dia adalah salah satu orang yang pakai account fake gitu. Karena biasanya orang-orang yang pakai account fake kalau nggak iseng lagi gabut, sama aja ya ternyata, atau enggak mungkin dia lagi butuh sesuatu dari kamu dan ternyata ya kamu lebih pintar dari dia gitu kan. Memang agak tricky sih teman Pro 2 pakai dating apps, tapi tidak selamanya dating apps itu akan menyebabkan kamu menjadi orang yang merugi karena bertemu dengan orang yang salah. No, karena buktinya kamu juga gak punya niat kan teman Pro 2 untuk mengelabuhi seseorang lewat dating apps. Begitu juga dengan beberapa orang ini, karena ada salah satu sahabat aku juga sama. Dia ketemu sama seorang cowok yang sebelumnya pernah menikah sih ya, berkewarganegaraan Belgia, dan mereka ngobrolin sesuatu hal yang menurut mereka tuh kayaknya kita cocok deh kalau berkomunikasi lebih intens lagi, dan mereka juga butuh waktu gitu teman Pro 2 untuk menentukan bahwa aku suka kamu, kamu suka aku, dan akhirnya mereka sekarang hidup langgeng bersama di Belgia. Dia yang asli Manado pindah ke sana dan akhirnya menjalani rumah tangga yang mudah-mudahan kita doakan baik-baik saja ya. Karena ada juga yang udah sampai menikah terus tiba-tiba di sana ditinggalin teman Pro 2. Jadi kayak ngeri juga ya kalau situasinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya menurut kamu dengan cerita yang satu ini gimana nih teman Pro 2? Kita ke ceritanya Dila, katanya dating apps memang tempat ketemuan, tapi hubungannya tetap nyata kok katanya. Halo Kak, aku Dian, 29 tahun. Aku dan pasangan aku ini kenal dari dating apps kok, bahkan kami sempat LDR karena beda kota. Dan itu perjuangan banget, butuh 2 tahun kita penyesuaian dan komit untuk bisa hidup bersama. Banyak teman dulu yang bilang, masa cari jodoh lewat aplikasi, emang bisa. Tapi kita ngejalanin aja pelan-pelan, gak usah mikirin orang lain, karena kita berdua yang niatnya sama, mau menjalin hubungan yang lebih baik setelah kita dicampakan oleh mantan. Asik deh. Kalau ngomongin masalah campakan, kayaknya El Rey dan juga Kak Amai ngerti banget nih perasaannya kayak gimana ya. Menurut orang yang sering salah fokus ke tempat bertemunya, ya mereka juga gak ngerti bahwa dating apps juga kadang-kadang memberikan kita hubungan yang cukup baik dan nyata. Jadi untuk kamu yang skeptis, pesannya dia katanya ya coba aja dulu, karena kalau gak pernah coba, kamu gak pernah tahu. Asik, bener juga ya. Kalau menurut Boya gimana nih? Boya kan petualang cinta banget. Apakah kira-kira Boya pernah sebelumnya bertemu atau menggunakan dating apps untuk mencari jodoh? Ya kan? Ceritanya nanti aja ya, karena kita mau dengerin satu lagu nih spesial untuk semua teman Pro 2.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

belakangan ini. This is Mahalini untuk yang bersamanya. Spesial aja buat Andrew yang hari ini udah join, pengen ngobrolin soal dating apps. Katanya ini sedih gak sedih sih Del, tapi lagu ini cocok lah menggambarkan betapa diriku ini tersakiti gara-gara dating apps. Nah loh teman bro dua, kalau ngomongin masalah dating apps mah sebenarnya untung-untung aja, karena kita bisa menentukan selera kita kayak gimana. Kalau di approve mah lanjut, kalau enggak ya kayak aku. Karena sebenarnya aku bisa ketemu sama mantan pacar aku yang terakhir ini, karena katanya ya mereka kenalannya di dating apps. Sama-sama masih orang Manado, jadi kayak gak ada intriks-intriks lebih lah untuk LDR dan lain sebagainya. Kita pacaran udah hampir setahun nih Deo, tapi ternyata jodohnya bukan aku. Karena ternyata dia nemuin cowok yang lebih keren dari aku di dating apps, dan sekarang katanya udah tunangan. Sedih kan? Tapi doakanlah, semoga gak dari dating apps aku bisa bertemu dengan jodoh yang baru. Mungkin Boya bisa mengatasi rasa lelah dan rindu dia terhadap sosok ini. Boleh, kamu masuk aja live TikTok kita. Banyak kok yang masih lowong kayak Lins, ya kan? Atau mungkin kayak Pak Awal Budi yang kangen banget sama Vika. Ini ditanyain Vika mulu yang siaran Dewi, Pak. Tapi Vika ini lagi banyak urusan, lagi cuti, ya kan? Sudah dijawab oleh Boya. Terus untuk semua teman bro dua juga yang hari ini udah request, makasih banyak. Untuk Amira yang katanya pengen dengerin lagunya Vieratel yang Tinggalkanku, boleh, tapi bersabar ya, karena aku masih utang satu lagu buat Boya, ada Spontan Tanpa Uhuy. Terus juga ada Tasemuda Home Pimpa dari Nabila Takia, nanti bakalan diwederin ya. Dan kita masih bakal ngumpulin cerita-cerita soal dating apps yang bakalan kamu share juga malam hari ini. Yang malu untuk ngomonginnya di live TikTok bisa ke WhatsApp aja di 0851 90889797 deh. Aduh, ampe lupa nih. Atau di @pro2manado, duanya pakai angka, bisa langsung DM aja ya. Ngomongin soal dating apps, apakah kamu tipe orang yang skeptis atau justru merasa bahwa this is salah satu hal yang sebenarnya works banget untuk dicoba. Jadi tadi dari testimoni beberapa cerita, ada yang kayak Misu, dia bilang kayak enggak deh, aku enggak pakai dating apps karena aku enggak bisa totally percaya ke dia, karena kalau tidak teliti ya bisa kita ketipu sama account fake gitu. Tapi ada yang sampai menikah, yang akhirnya menjalankan LDR 3 tahun, terus akhirnya bisa bersama-sama untuk selamanya. Itu kayak the best banget gak sih teman bro dua ya. Cuman karena aku tidak pernah melewati momen-momen mencari pasangan lewat dating apps, jadi teman bro dua yang punya pengalaman mungkin bisa di-share ke aku. Karena zaman aku dulu tuh kayak cuman sebatas kamu nyari pacar lewat Facebook doang. Ketahuan gak sih aku umur berapa? Kayak Linda paling mengerti nih. Pasti Linda dulu punya second account untuk Facebook deh kayaknya ya. Untuk Alvin, selamat malam, selamat bergabung. Buat siapa lagi ya yang hari ini baru join, thank you banget loh untuk kalian semua yang udah tap-tap layar. Jangan lupa share ke semua orang biar makin seru, walaupun sebenarnya tinggal sekitaran 3 sesi lagi. Buat Evan, hai, ini channel apa ya kak? Tolong dijelaskan BABA profesional aku ke dia, kira-kira ini channel apa. Ada Yes I Am 99, katanya sampai jam berapa nih siarannya. Sebenarnya sih siarannya sampai jam 11 malam. Tapi kalau misalnya yang nonton hari ini lebih banyak dan juga bisa tap-tap layar sampai 20 ribu kak, aku bakalan stay sampai jam 12 malam. Coba. Soalnya teman perdua ini gak bisa ditantang banget teman perdua ya. Jadi silakanlah dicoba, oke? Ada Syawal juga yang menunggu tadi ya.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan aku download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: That's right.

Iya, tak semudah home pimpa. Emang kehidupan ini ya nggak segampang membalikan telapak tangan, nggak sih teman bro dua? Setuju dong. Hari ini mungkin kamu tergila-gila sama seseorang lewat dating apps, but who knows kalau ternyata setelah itu kamu justru mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Sama kayak Mela yang udah gabung hari ini via WhatsApp. Dia bilang, sebenarnya agak tricky ya kalau misalnya ketemu sama seseorang lewat dating apps. Resikonya ya kita nggak harus 100% percaya, karena aku udah sempat ketipu nih 2 kali. Kok kayaknya pengalaman ketipu lebih banyak daripada yang sukses ya. Karena kalau menurut dia nih bertemu di dating apps ya emang kita harus benar-benar menyiapkan mental, jangan terlalu suka jatuh hati sama seseorang di dating apps, karena ya emang harus ditelaah baik-baik nih orangnya modelnya kayak gimana. Berani untuk ketemuan juga adalah salah satu resiko yang harus kamu hadapi ketika kamu menggunakan dating apps. Pesan aja buat teman-teman yang mau pakai dating apps, lebih berhati-hati dan kalau bisa yang pasti-pasti aja. Gimana menurut Sweet Cell yang lagi nonton dari Gorontalo? Padahal di Gorontalo juga ada RRI Pro 2, Gorontalo ya, kok Manado sih? Dan kalau ngomongin masalah dating apps juga semua orang punya cerita yang beda-beda. Tapi di live TikTok kita hari ini tuh lagi seru mengumpulkan 20K sebelum jam 11 malam. Jadi kalau misalnya mereka bisa memecahkan target tersebut gitu kan, mungkin Dewi bakalan long play sampai jam 12 malam nanti. Buat Eldru yang hari ini dalam perjalanan, katanya kak, habis lagu ini tolong dong salamin ke pacar aku, katanya atas nama Nova dari Gabriel. Asik banget. Pelan-pelan bawa mobilnya, ya kan? Gak usah gerusuk-gerusuk. Mau kemana nih? Tapi pertanyaannya, Nova sama Gabriel kenalannya di dating apps gak sih? Dimanapun yang penting hubungannya baik-baik aja. Dan semoga bisa langgeng sampai kakek nenek ya. Amin, kita doain ya. Buat Paula Dundang yang masih bersemangat untuk menembus 20K, dicoba lebih bersemangat. Kalau bisa pakai 10 jari, ya kan? Sejauh ini aku pantau udah 14K, ding, bukan 40 ternyata. Ada siapa lagi nih? Terima kasih buat Riano yang udah join. Selamat malam Dewi, ngomongin masalah dating apps. Ini seru ya katanya, karena dia juga punya banyak banget koleksi dating apps. Wah sama nih kayak Boya. Yang pasti sih kalau pakai dating apps ya, kalau aku sejauh ini pakai ngobrol-ngobrol aja. Dipakai buat serius belum deh katanya. Kalau Boya gimana nih Boy? Apakah kamu juga sama? Ada siapa lagi nih? Terima kasih buat siapa ya? Ada kita ke siapa nih? Tunggu bentar ya. Ini sepertinya agak sedikit lemot nih. Ada apa dengan PC aku? Halo kak, aku Arga. Aku lagi dengerin Pro 2 FM dari TikTok tadi, tapi coba pindah ke RRI Digital karena sekarang lagi di busway katanya. Sebenarnya aku sering banget nonton Pro 2 FM lewat TikTok nih. Ternyata Pro 2 FM Manado teman-temannya seru-seru. Ih, seru banget. Ini mereka lagi mencoba menantang aku nih, karena tinggal 5K lagi pas 20K. Gimana dong? Aku gak mau siaran sampai jam 12 malam, tolong. Katanya kalau ngomongin masalah dating apps, kayaknya sih kita gen millennials ini mungkin kurang paham kali ya. Tapi kalau Gen Z kayaknya sih semuanya sekarang malah berburu cowok luar negeri untuk bisa dijadikan pacar lewat dating apps. Karena lebih menjanjikan gak sih kalau pacaran sama cowok bule? Katanya sih ya mereka lebih sweet, lebih menepati janji. Ya walaupun tidak semua, tapi kayak ya mungkin kamu pengen explore aja dunia yang baru dengan bertemu cowok-cowok bule di luar sana, why not gitu kan? Karena kamu juga sudah sama-sama dewasa pakai dating apps, berarti tahu semua resikonya kayak gimana, ya kan, ya kan, ya kan. Ya setelah teman pro 2 kita break dulu, aku agak gugup nih, bentar lagi udah mau 20K, gimana dong? Mending kita sing along sama singlenya Rihanna Take a Bow, dan dia bakal balik lagi, masih dijaga malam untuk sesi yang terakhir.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
3: Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, gak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
4: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Jauh teman berdua, kalau diinget-inget kamu yang kemarin ngikutin Bintang Radio tanggal 4, ini adalah salah satu lagu pilihan yang kita jadikan untuk pilihan-pilihan dari kategori putra gitu kan. Dan memang untuk sesi penyisihan di RRI Manado sudah selesai, kita udah dapat dua perwakilan, ada Anissa dan Adit yang bakalan berlomba lagi di tingkat Korwil berhadapan dengan peserta-peserta dari RRI Gorontalo dan juga Tahuna yang bisa kamu saksikan secara online nantinya. Mereka bakal disisikan dalam 3 babak nih ya, untuk nyanyiin lagu pop, lagu daerah, dan juga lagu challenge yang pastinya bakal bikin kamu terkaget-kaget. Yang paling penting adalah dukungannya teman Pro 2. Selain nonton, kamu juga bisa voting khususnya untuk peserta RRI Manado. Naikkan votingnya agar supaya mereka bisa tembus ke Jakarta membawa nama RRI Manado ya. Dan yang paling penting juga nih, selain Bintang Radio, adalah beberapa hari ke depan kita tinggal menghitung hari akhir bulan, ya gak sih? Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah siap untuk bertemu dengan berjibun konser-konser yang akan diadakan di Manado? Salah satunya adalah Badonci Fest. Jadi Badonci Fest This 2 ya, Fade Away From The East ini bakal menghadirkan Perunggu, Bernadia, dan masih banyak line up lainnya di Pohon Kasih kawasan Megamas. Oke deh. Dan mereka udah jual pre-sale tiketnya mulai dari 150 sampai 250.000. Tapi untuk kamu 10 orang beruntung bisa dapetin tiket gratis nonton Badonci Fest dari RRI Pro 2 FM Manado. Caranya gimana? Kamu pantengin aja Instagramnya RRI Pro 2 FM Manado. Di sana kamu bisa lihat nanti kalau udah kita posting gimana caranya kamu bisa dapetin giveaway 10 tiket ini. Satu orang mendapatkan satu tiket kalau kamu beruntung ya. Jadi gak bisa di double gitu. Jadi untuk satu akun satu orang aja. Terus juga nantinya kamu bisa nonton ya kan, bareng orang-orang tersayang kamu yang mungkin udah duluan beli tiketnya. Yang penting jangan dijual dulu ke orang lain, karena banyak yang berharap banget untuk dapetin tiketnya langsung gitu, tanpa harus ngeluarin duit gitu ya. Kalau misalnya kamu mau, boleh teman Pro 2 untuk ikutan nanti. Kalau sekarang kita mau cek ombak dulu ya. So far aku lihat kayaknya TikTok kita udah bergerak ke 26.000 likes, dan itu adalah persembahan dari teman-teman Pro 2 yang gokil-gokil banget. Thank you buat Polo Dundang, buat Sweet Cell, thank you juga buat Lins, buat Boya, dan terlebih juga buat kamu yang udah ikutan gabung hari ini ya. Terima kasih buat siapa lagi nih, Syawal. Thank you juga buat Alvin yang paling bersemangat di hari ini untuk memecahkan rekor muri ya kan. Yang jelas sih Dewi agak gemeter nih, apakah bakalan lanjut sampai jam 12 malam nanti, sementara tubuh aku udah lunglai. Jadi selain kalian-kalian tadi ya kan yang udah aku sebutin, mungkin berharap tenang dulu, karena aku mau hadiahin mereka semua satu orang dua lagu yang udah request tadi. Tolong tinggal tambah satu lagu aja ya. Dipikir-pikir kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa. Karena setelah ini Dewi muterin requestannya Lins. Tapi sebelumnya aku punya utang ke Syawal nih untuk muterin satu single yang akan mengingatkan kamu sama masa lalu. This is Fairytale, Tinggalkanku.

0: 24 Hours Kids Music Station.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Pamungkas garis keras, khususnya buat Lin, spesial buat kamu. Thank you udah memecahkan rekor hari ini. Sepertinya bakalan ongoing ke 50K ya. Tapi sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang udah request, termasuk El Ray juga. Tadi lagunya keskip nih. Buat Exi, Virgon, aku berusaha untuk bisa muterin ya. Nanti aku lihat dulu kalau Virgonnya masuk, kalau enggak kamu bisa ganti lagu yang lain. Karena sepertinya tadi aku cari-cari untuk Virgon hari ini enggak ada yang masuk playlist ya. Terus M. Gibran juga, salam dari Batu Raja Ogan Komring Ulu Palembang Wong Kito Galo. Oh, jauh banget, padahal di sana juga ada RR Pro 2 FM Palembang loh ya. Tapi gimana Palembang, udah hujan belum? Manado nih tadi baru sebatas rintik-rintik, hujan belum tahu nih ya kayaknya. Kalau buat Gerald juga hari ini mau request kak, katanya Setia Bonar Cinta Terakhir, tapi kamu harus ngantri, bersabar ya, karena playlist kita cukup panjang. Tadi ada juga Ayla Rubret, Allahu Akbar, namanya susah banget. Dia juga hari ini request lagunya Perunggu 33 kali. Tapi pertanyaan aku, kamu mau nonton Perunggu gak di Badonci? Kalau mau, tapi belum beli tiket, ikutan giveaway-nya. Dalam waktu dekat ini kita bakalan share ke kalian gimana caranya. Jadi bersabarlah teman Pro 2 ya. Semoga kamu bisa mendapatkan keberuntungan itu agar supaya bisa dapetin tiketnya. Yang jelas sih, Dewi hari ini mau ngingetin untuk semua teman Pro 2, topik kita masih sama tentang dating apps. Apakah kamu tim yang skeptis atau justru punya pengalaman yang baik dari dating apps ini? Atau mungkin sebaliknya bisa di-share sekali lagi WhatsApp-nya di 0851-9088-9797 atau bisa DM di @pro2 mana dua-duanya pakai angka. Kalau mau yang singkat-singkat aja bisa drop komentar kamu di live TikTok kita. Thank you untuk kalian semua yang masih tetap layar. Yang mau bergaul malam hari ini di Pro 2 FM Manado boleh sekali, kenapa tidak ya kan? Mumpung waktunya masih lumayan panjang. Jam 11 sebentar lagi ya kan. Aku gak tahu nih harus bubarkah atau tetap bertahan demi kalian semua teman Pro 2. Yang pasti sih aku senang banget karena hari ini udah bisa dapetin banyak cerita-cerita ya kan. Buat Neti gimana nih? Aduh, apakah setelah masalah yang kemarin ya kan, kegaduhan yang terjadi merugikan kehidupan kamu, apakah kamu sekarang mulai mencari-cari lewat dating apps gitu ya, atau kamu tim yang skeptis atau sebaliknya? Bisa kasih tahu ke Dewi ya, plus requestan malam hari ini juga. Yang jelas sih kita bakal seru-seruan dengan cerita-cerita yang masih makin random. Aku juga lagi nungguin beberapa yang hari ini udah gabung via WhatsApp ya. Ada siapa lagi nih? Terima kasih buat M. Gibran, katanya Batu Raja udah 3 malam hujan lebat. Ih, alhamdulillah, alhamdulillah banget. Doakan semoga Manado ya, karena tadi kita juga dapat info katanya sih di Gunung Kelabat ada kebakaran hutan juga. Mengingat 3 tahun lalu apa 2 tahun lalu juga Gunung Kelabat benar-benar habis total gara-gara kebakaran hutan. Ya emang kondisinya lagi panas mentereng banget kan. Terus juga tim dari pemadam di ritme 2 minggu belakangan ini untuk Kota Manado juga lagi ribut dan juga lagi kayak benar-benar sibuk banget untuk memadamkan beberapa titik-titik yang sebenarnya sih kebakarannya gak seheboh daerah Kalimantan ya. Tapi kamu kangen gak sih teman Pro 2 sama hujan? Iya kan? Kayak ngerasain ketika kamu selimutan dengerin Pro 2 FM setlistnya, terus sambil menikmati momen lay-lay kamu sambil hujan di luar sana lagi bergemericik, itu tuh kayaknya menyenangkan banget. Apalagi untuk semua teman Pro 2 yang suka banget sama suasana hujan, karena kamu bisa menghangatkan diri dengan cara kamu sendiri, itu tuh juga kayak membuat kita tuh rindu gitu. Dan gara-gara hujan apa-apa mahal, ngerti gak sih? Sedih banget kan? Sama halnya kayak dating apps nih teman Pro 2. Mungkin kamu merindukan sosok-sosok yang paling kamu cari gitu, sehingga kamu pakai dating apps untuk nemuin orang yang match sama kamu sesuai dengan kriteria ya kan. Yang mungkin ada di antara teman Pro 2 yang belakangan ini baru mau mencoba beruntungannya, silahkan dicoba aja. Tadi ada beberapa saran-saran dari teman Pro 2, katanya sih ya harus tetap mawas juga kalau misalnya pakai dating apps, karena ya gak semua orang sejujur kamu yang pakai dating apps gitu. Dan
dan ada juga kok yang berhasil menemukan pasangannya. Mungkin Lins bisa mencoba daripada flashback mulu sama yang dulu-dulu, ya nggak sih? Ada Sweet Sal, katanya beda-beda tipis sama Gorontalo nih, hampir tiap hari damkar sibuk banget katanya. Yes, betul banget. Boya Utopia Hujan, boleh, nanti bakal kita puterin ya. Tapi sebelumnya aku mau ke requestannya El Rey dulu, karena dari tadi dia udah nunggu sehabis maghrib, kalau nggak salah dia udah request lagu ini nih. This is a street, it's okay if you forget me, dan spesial juga untuk semua teman Brodo FM.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu masih bareng Dewi meskipun tanpa layar di live TikTok kita ya. Agak aneh sih malam minggu hari ini. Apa gara-gara teman pro 2 di live TikTok kita terlalu beringas mencapai 50K sehingga tadi TikTok kita sampai benar-benar nge-lag nih teman pro 2, tapi kalian semua hebat hebat luar biasa. Kata si Lins tadi kayak dengerin LRI digital nih kalau misalnya nonton live TikTok gak ada gambarnya. Resiko penonton ya kan. Nih, aku bacain ya. Warning, keep your life engineering turning your camera off, showing static image. Jadi kayak kita sepertinya intinya harus restart ini kalau misalkan kamu pengen lihat wajah aku nih teman pro 2. Tapi beresiko ya kan, soalnya aku masih ngutang beberapa lagu, jadi aku agak-agak bingung juga nih harus kayak gimana, karena masih ada Oasis, masih ada Hujan Utopia, jadi gak usah lama-lama deh aku puterin sambil memperbaiki, ya kan, kendala-kendala yang terjadi malam hari ini. So don't go anywhere, because I will be right back.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

Back in Anger. Jadi lagu terakhir kita malam hari ini. Kayaknya dia gak bisa ngelanjutin di live TikTok nih ya, karena ada trouble sedikit. Mohon maaf banget untuk semua teman Pro 2 yang udah dengerin sedari tadi. Tapi ya balik lagi kolongin masalah topik kita ya kan, dating apps. Itu tuh kayak pembahasannya emang panjang banget gitu. Tapi dari kesimpulannya adalah cukup tricky emang pakai Tinder or something like that. Tapi ya kembali lagi ke kalian, kalau misalnya emang serius ya benar-benar diseriusin mencari jodoh di sana, tetap berhati-hati, jangan sampai kena scam ya kan. Yang paling penting itu, yang sudah berhasil selamat, semoga hubungan kalian memang langgeng selama-lamanya. Dan untuk semua teman Pro 2 yang dikecewakan hari ini karena tidak semua WhatsApp bisa aku bacain, mohon maaf banget ya, berhubung waktu kita juga udah mepet nih, udah jam 11:12. So thank you so much untuk kalian semua, tetap bersemangat untuk kalian para jombloan yang ingin mencari pasangan lewat dating apps ya. Jangan pernah lelah untuk menemukan jodoh yang paling pas, dan semoga kamu bisa mendapatkan tambatan hidup kalian. Dan yang paling penting adalah tetap dengerin Pro 2 FM setiap harinya. Jangan lupa kita masih punya RRI Fest di tanggal 26, kalian bisa datang langsung ke Manado Bay untuk ikutin beberapa perlombaan dengan hadiah puluhan juta rupiah. Plus juga jangan lupa ya semua teman Pro 2 untuk nonton Bintang Radio tingkat Korwil di minggu akan

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.

0: gitu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Adua Manado yang teman perlu ikuti melalui NSFM Pos 82 Manado bersama saya Sultan Jody membawakan program siaran hari ini Rabu 23 September 2026. Dan dari puncak tikalah, terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Jazz Music.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya selamat pagi teman Pro 2. Ini Info Pro 2 kita hadirkan di ruang dengar kalian pagi ini bersama aku Judy. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, informasi yang pertama dikutip dari Instagram @infipop.id nih ya. Ada fanbase OK Rock Indonesia yang buka suara usai sang vokalis beri dukungan untuk Ed Sheeran. Nah, fanbase OK Rock Indonesia akhirnya buka suara terkait polemik yang menyeret Taka, vokalis One OK Rock. Nah, mereka memutuskan batalkan kerjasama dengan event yang sebelumnya telah direncanakan hingga waktu yang belum ditentukan. Setelah menilai adanya perbedaan antara nilai keadilan yang selama ini mereka perjuangkan melalui karya One OK Rock dengan sikap musisinya, keputusan tersebut muncul setelah Taka menyatakan dukungan kepada Ed Sheeran di tengah kontroversi rangkaian turnya setelah sejumlah musisi yang terlibat menyuarakan dukungan untuk Palestina. Taka lalu minta maaf atas kesalahpahaman dan menegaskan bahwa dukungannya kepada Ed Sheeran merupakan bentuk persahabatan, bukan keberpihakan politik. Respect untuk One OK Rock Indonesia. Itulah informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya informasi yang kedua masih dikutip dari Instagram @infipop.id nih ya teman Pro 2. Ada naturalisasi yang terkendala. Jason Linzat terancam gagal bela Indonesia di Asian Games 2026. Nah, atlet skateboard Jason Linzat dipastikan tidak akan kembali memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Sebelumnya ia direncanakan tampil di nomor park. Namun proses naturalisasinya yang masih terkendala di DPR membuat Jason tak dapat memperkuat timnas skateboard Indonesia. Jason menyebut persoalan terkait proses tersebut adalah telah berlangsung sekitar 8 bulan termasuk selama dirinya berada di Indonesia. Dan meski mengaku kecewa, setelah berbagai usaha dan pengorbanan, Jason tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya yang bertanding untuk Indonesia di Asian Games 2026. Sedih. Tetap semangat untuk Jason Linzat. Itu dia informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke, nama berdua, scan for berdua aku masih tetap selain tuh nurus dengerin Dina. Siapa bersama berdua Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari

Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Yan, seven was a bumper life in Manado, teman terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back. Bagian ini judin mulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini. Ya teman berdua, ketemu lagi ya bersama aku di mulai kalau bukan di sepeda. Setelah hari Minggu kemarin bersama aku di jaga malam ya. Dan kali ini, pagi ini

Ini detik ini hari ini bersama aku kembali di Spada selamat pagi 82. Dan seperti biasa aku akan menemani semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya teman 82. Dan aku juga akan membagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya, yang wajib kamu harus tahu, yang wajib kamu harus dengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu supaya teman 82. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui Nesa Pembuat Sepon Produk Mado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resmi RRI, ada di www.rri.co.id ya. Dan kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu bukan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi, updatean apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman-teman. Dan next lah, ini masih akan ada banyak informasi selanjutnya dari aku lagi ya. Penasaran? Kalau penasaran saya tulis dong, kalau bukan Dina. Saya mau bersama Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

RI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hours Kids Music Station.

Fani, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pogo FM.

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.